Oke, teman Pro 2, kita di segmen apa kata teman Pro 2 ini ya, berdasarkan medsos kamu. Terus kamu kan scroll tuh, bangun tidur scroll, doom scroll TikTok dan ada apa namanya? Sokmed gitu ya, teman Pro 2. Terus yang apa FYP yang muncul di reel kamu itu melulu ya kan. Nah, akhirnya kamu punya punya insight, boleh kali ya dibicarain di sini ya kan, boleh sharing deh ke Pro 2, teman Pro 2, langsung aja DM-in apa yang viral di medsos kamu, biar kita bisa berbagi gitu. Ternyata algoritma aku mainnya ini, ngasih taunya ini, nginfoin ini gitu. Terus sama Pro 2 diiniin, teman-teman ini, oh ada ya kayak gitu ya, gitu-gitu loh teman Pro 2, jadi ngasih inspirasi buat yang lain, apalagi kalau hal positif ya kan. Oh seru, boleh dibagi di 0853 3489 4676 atau melalui medsosnya Pro 2 semuanya, DM aja boleh teman Pro 2 ya, atau melalui aplikasi RR Digital juga silakan aja, kamu bisa download dulu, install dari App Store atau dari Play Store kamu, terus pilih Pro 2, pilih stasiunnya Sumenep ya, baru bisa ngetik-ngetik di live chatnya, nanti Indah bacain. Oke, okay? Nomor 2 silakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedang.

Teman Pro 2, nih ada yang lucu, ya kan? Kalau dulu itu peralihan remaja ke dewasa kan umur-umur 25 gitu ya kan, remaja ke dewasa ya kan secara itu. Nah, ternyata sebuah studi yang diterbitkan di The Lancet Teman Pro 2 menyarankan bahwa perkembangan otak terutama di area yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kontrol diri ini terus berlanjut hingga usia 30-an, teman Pro 2. Dan peneliti menyarankan bahwa masa remaja mungkin berlangsung dari usia 10 sampai 24 tahun. Sementara transisi ke masa dewasa itu lebih panjang lagi dari 30 sampai 34 tahun. Nah, lo dari 24 sampai 30-nya apa nih? Dan hal ini menunjukkan bahwa menjadi dewasa itu tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan biologis tetapi juga oleh perubahan sosial, emosional juga yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Gitu katanya teman Pro 2 nih ya. Jadi ini yang viral di viral yang FYP di Instagramnya Pro 2 yang ada di timeline itu ya. Para ahli setuju masa transisi dari remaja ke dewasa mundur jadi usia 30 sampai 34 tahun. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu masih bocil? Kayaknya kalau ke Indah lebih mundur lagi ya. Ya enggak sih, dewasanya umur 50 tahun ke atas. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Boleh sharing atau komen-komen di WA-nya Pro 2.

Teman Pro 2 sekarang kan udah canggih semua ya, Teman Pro 2 termasuk dalam hal kedokteran gitu ya. Dokter-dokter Opkin itu melalui pandangan matanya, ya udah berpengalaman. Nah, butuh alat gitu kalau yang awam-awam mah, atau ya pergi ke dokter tadi periksa kehamilan bidan juga gitu ya. Nah, dulu ternyata di Mesir kuno, Teman Pro 2, 3.500 tahun yang lalu, 35 abad yang lalu, perempuan Mesir kuno itu ternyata sudah punya cara untuk tahu hamil atau enggak, Teman Pro 2. Gimana caranya? Iya, kalau udah gede mah, udah gede perutnya bisa diraba-raba. Iya, ada yang ada detaknya apalagi ya. Ini masih yang awal itu loh, yang belum ada perutnya, belum ada perubahan, orangnya juga belum ada perubahan, ya kan. Nah, itu ternyata caranya mereka itu BAK, buang air kecil di dua wadah yang masing-masing berisi biji gandum dan barley atau jali, Teman Pro 2 ya, selama beberapa hari. Jadi dua wadah nih, satunya gandum, satunya jelai, jali atau barley. Nah, kalau biji-bijian tersebut berkecambah, nah itu mereka dianggap hamil. Mereka bahkan percaya bahwa biji yang tumbuh lebih dulu dapat menunjukkan jenis kelamin bayinya, katanya tuh. Kalau gandum untuk perempuan, kalau jelai atau jali, barley ya bahasa Inggrisnya, itu untuk laki-laki, katanya gitu. Metode ini kayaknya tahayul banget ya, tahayul kayaknya. Nggak bisa di ini, nggak masuk apa, nggak make sense, nggak sesuai logika. Nah, ternyata ini ada dasar ilmiahnya juga, walaupun sedikit, Teman Pro 2. Ada penelitiannya, bahkan ini udah lama penelitiannya, di 1963 para peneliti itu menguji metode tersebut dan menemukan bahwa urin perempuan hamil memang dapat mempengaruhi pertumbuhan biji-bijian dengan tingkat keberhasilan sekitar 70% gitu. Meski tidak dapat menentukan jenis kelaminnya ya secara akurat ya. Nah, penemuan ini menunjukkan bahwa orang Mesir kuno mungkin telah menemukan hubungan antar kehamilan dan perubahan dalam urin melalui pengamatan selama berabad-abad. Ya, orang dulu gimana? Ya, melalui apa namanya itu, pengamatan manual itu ya kan. Kalau sekarang alat mengamatinya udah canggih ya, pakai mikroskop yang kecil ya kan, udah ada preparat ini, ada cairan ini, ya udah. Kalau dulu kan nggak ada ya, gak sih, keren lah ya. Itu orang Mesir kuno. Kalau Buyut kamu gimana, Teman Pro 2, memprediksi kehamilan? Ditungguin aja katanya. Ditungguin sampai gede. Kalau nggak gede berarti nggak hamil. Ya. Make sense.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Ngobrol dua, aku pilih kamu. Ini sekarang lagi heboh-hebohnya desil, ya kan, teman berdua. Update data sosial ekonomi ini yang ribut-ribut katanya. Padahal Menkeunya kemarin baru di ini ya, apa, baru di reshuffle ya kan. Tapi netizen tetap aja ada yang posting di medsosnya Pak Menkeu gitu, Pak ex Menkeu gitu ya, Pak Purbaya gitu ya. Pak gimana Pak, saya desilnya kok desil 7 Pak. Pak gimana Pak, saya sama ibu saya kok desilnya 10 padahal pengangguran. Tenang. Jadi desil yang di update itu kan sekarang terkait dengan alokasi bansos juga ya teman produa. Nah kita akan ngomongin masalah itu gitu ya. Ini yang pertama nih teman produa, APK-nya data berubah, bantuan sosial jangan sampai malah salah alamat gitu ya. Oke, kayaknya data berubah emang karena bantuan sosial itu ya harus sampai ke yang benar gitu ya gak sih. Terus yang kedua, update data sosial ekonomi penting biar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Nah, tuh dia tuh. Terus yang ketiga, anak muda juga bisa ikut bantu keluarga memastikan data penerima bantuan sosial tetap akurat. Iya. Itu dia teman pro 2, kamu ingin komentar? Ya langsung aja. Drop your comment. And send to mana nih? WA-nya Pro 2 0853-3489-4676 ya. Atau kamu ketik aja lah di medsosnya Pro 2 semuanya. Nanti Indah bacain, oke? Yang pertama dibaca lagi ya. Data berubah, bantuan jangan sampai malah salah alamat. Yang kedua, update data sosial ekonomi penting biar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Dan topik yang ketiga, anak muda juga bisa ikut bantu keluarga memastikan data penerima bantuan sosial tetap akurat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Eka. Aku pilih kamu.
1: Teman produa, kamu lagi order food delivery gitu ya, tapi alamat di aplikasinya masih pakai alamat rumah 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau masih kecil. Padahal rumahnya udah pindah, ya kan? Kirimannya nyampe? Ya enggak bakal nyampe. Kasian abang-abang ininya ya, delivery-nya. Nyasar, iya kali. Nah, ini yang sering terjadi sama bansos, teman produa ya, termasuk juga mungkin banyak kejadiannya di Sumenep Madura ini gitu. Scoring sosial ekonomi itu dinamisnya tinggi banget, teman produa ya. Ada warga yang mungkin tahun lalu itu terdampak musim pacak nelayan, tapi tahun ini usahanya udah scaling up. Sebaliknya mungkin ada keluarga yang tadinya berkecukupan, tiba-tiba kena economic shock karena tulang punggung keluarganya sakit gitu kan. Akhirnya itu yang menjadi merubah gitu sosial ekonomi seseorang atau keluarga gitu. Nah, kalau database pemerintah statis dan enggak diupdate, secara statistik bakal terjadi dua kesalahan fatal. Yang pertama itu exclusion error. Orang miskin yang berhak malah enggak dapat. Banyak kan yang curhat kan di medsos, ya kan? Oh, yang dapat bansos, yang pakai mobil, yang pakai ini kalung emas, ya kan? Nah, itu teman produa, itu bisa terjadi exclusion error kalau data penerima bansos itu enggak diupdate, enggak diperbaiki dan diverifikasi lagi gitu. Nah, terus kesalahan fatal yang kedua adalah inclusion error, yaitu orang mampu malah dapat. Nah, ini dia. Ini dia, ya kan? Ada yang miskin yang berhak nggak dapat, itu namanya exclusion error. Kalau yang inclusion yang Indah sebut tadi, yang kaya, yang mobilan, yang kalung emasnya kayak klan Mahabharata, kalau kawinan keluar semua, itu bukan orang mampu loh, kok bisa ternyata emasnya itu imitasi. Aduh, tapi kan setidaknya dia mampu beli emas-emasan imitasi itu. Tapi BTW data itu sifatnya perishable, teman produa, alias bisa basi ya. Makanya pemutakhiran data itu yang berkala tentu saja melalui basis registrasi sosial ekonomi atau Reksosek DTKS ini bukan sekedar formalitas birokrasi, tapi merupakan instrumen validasi ya, teman produa, kualitatif tentunya, kualitas. Biar dana bansos yang bersumber dari APBN itu benar-benar nyampe gitu, teralokasi secara presisi dan juga zero misallocation gitu, teman produa. Jadi nanti kedepan-kedepannya kalau di update terus ya, bantuan salah alamat udah enggak akan terjadi lagi.
2: Welcome today for part

0: Hip Hop Party from 72 Crew, teman Pro 2, grup asal Merok yang beranggotakan X, Ajil Fuego dan Stefandi. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari kru 72 Crew ini. Dan selama berkarya di industri musik, mereka tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal ya. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party sendiri, teman Pro 2, menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party yang baru kita dengar mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta party hip hop.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, obrolan kita di pagi hari ini, update data sosial ekonomi penting biar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Nah, teman Pro 2, Kabupaten Sumeneb tahu sendiri ya, geografisnya itu unik. Wilayah daratan ada gede dan puluhan kepulauan juga, bahkan ratusan ya, ada kayak angin sampai masa lembu gitu ya, dengan pulau-pulau kecilnya baik yang berpenduduk maupun yang enggak berpenduduk. Tantangan distribusi logistik dan ekonomi di daerah kepulauan itu punya cost factor yang jauh lebih tinggi. Makanya updating data sosial ekonomi itu secara real time itu krusial banget ya dalam hal ini. Kalau kita cuma mengandalkan data lama tanpa pendekatan mikroanalisis ya, disparitas kesejahteraan antara wilayah bakal makin lebar gitu. Maka pemutahiran data secara partisipatif bikin profiling kemiskinan jadi lebih akurat, bukan sekedar angka agregat kasar di atas kertas gitu ya teman Pro 2. Nah, secara teori public policy, intervensi pemerintah yang efektif itu wajib berbasis evidence based policy gitu. Ketika data sosial ekonomi di Madura selalu update, program bantuan kayak PKH, BNPT sampai beasiswa pendidikan itu bisa langsung mengeksekusi root cause-nya dari kemiskinan itu sendiri. Bantuan yang well targeted itu bukan cuma membantu masyarakat bertahan hidup, tapi juga membantu mereka buat social climbing dan lepas dari jeratan kemiskinan gitu. Jadi data accuracy is literally empowerment.

94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santai Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2.

ikutan tetangga. Gak boleh tuh berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apa lagi ya? Sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua.

pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman bro. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya.

0: menawarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, gak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, topik kita yang ketiga itu anak muda bisa apa sih? Bisa kali ya ikut bantuin keluarga memastikan data penerima bantuan sosial itu tetap akurat. Nah, itu what can we do as a Gen Z or millennial? Nah, millennial, Gen Alpha kali. Millennial, no way, udah ini out of date. Jangan cuma jadi passive bystander katanya teman Pro 2 atau sekedar ngeritik-ngeritik di medsos tapi enggak punya peran gitu. Nah, anak muda di Sumenep terutama punya power besar buat jadi game changer lewat literasi digital. Bisa kayak gini nih action plan-nya nih teman Pro 2. Kamu bisa bantu keluarga, saudara, kerabat, atau tetangga sekitar kamu yang awam teknologi buat melek verifikasi data. Jadi bisa memanfaatkan fitur self-assessment atau fitur usul sanggah yang ada di aplikasi resmi cek bansos Kemensos gitu. Atau bantu koordinasi sama aparat desa setempat saat ada Musdes, musyawarah desa misalnya. Banyak orang tua kan nih, apalagi di daerah kepulauan atau pelosok yang gak paham cara memperbaharui NIK gitu ya, yang belum padan sama data Dukcapil. Nah, ini kamu bisa ambil posisi di sini teman Pro 2, peran di sini ya. Dengan kamu bantu validasi data dari tingkat mikro, dari keluarga, dari sekitaran kamu, tetangga-tetangga ya, RT RW, kamu udah berkontribusi banyak dalam sistem crowdsourcing data gitu. Dan kita itu sebagai generasi yang cerdas, kritis dan punya kepedulian sosial tinggi, kenapa tidak gitu ya, untuk menggunakan digital skill kita untuk ngawal transparansi publik biar data makin presisi dan bantuan sosial benar-benar berdampak nyata.

0: muda ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Taman Produa. Akhir-akhir ini ya, kita banyak mendapatkan kabar tentang, udah beberapa kali ya, kabar tentang kapal laut ya, kecelakaan di sana di perairan Masa Lembu. Terus kemarin bulan lalu itu di perairan Raas ya kan. Nah, sekitar itu Taman Produa gitu. Wilayah laut Jawa ini, Selat Madura juga, itu jalurnya memang super busy Taman Produa, dari kapal nelayan lokal, ro-ro ferry antar pulau gitu, sampai kapal kargo besar. Tapi anehnya, kecelakaan-kecelakaan seperti lost contact gitu-gitu itu masih terus berulang ya Taman Produa. Kenapa coba kira-kira? Basically masa utamanya kadang ada di gap adopsi teknologi keselamatan tadi. Banyak kapal lokal kita tuh yang jalurnya nekat, cuma ngandelin intuisi atau kompas manual tanpa backup sistem modern. Padahal secara oceanografi

dinamika cuaca sama arus laut di Sumenep itu super unpredictable dan punya gelombang konvergensi yang ekstrim katanya tuh. Nah, kalau kapal cuma jalan tanpa device navigasi yang terintegrasi, resiko maritima otomatis akan signifikan gitu, teman. Kita nggak bisa terus-terusan toleran sama pola safety yang outdated di era yang udah serba digital ini. Kita akan bahas ini, teman. Kapal hilang kontak gitu. Seberapa penting sih teknologi untuk keselamatan di laut? Kalau pentingnya penting banget ya, tapi kita nanti akan breakdown satu jam ke depan ini, kita akan ngomongin hal tersebut. Biar kita yang awam ini agak-agak ngerti dikit gitu lah ya. Ya nggak sih tentang keselamatan berlalu lintas di laut nih menggunakan moda transportasi laut gitu ya, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Aye, nomor 2. Jadi kita ngomongin by data teman pro 2 ya, seberapa penting teknologi untuk keselamatan di laut. Nah, banyak yang mikir kan, gini teman pro 2. Kapal udah punya radio VHF, harusnya aman dong, ya kan? Tapi secara saintis teman pro 2, VHF itu, radio VHF itu sifatnya line of sight atau loss. Begitu kapal masuk ke area outer island gitu ya, pulau terluar yang jaraknya puluhan mil dari pantai, sinyal radio terestrial itu pasti bakal drop atau kena blind spot. Nah, ini teman bro 2. Jadi enggak melulu dia ready gitu ya. Di sini pentingnya automatic identification system atau AIS atau emergency position indicating radio beacon atau EPIRB gitu ya. Nah, kalau ini standarnya International Maritime Organization IMO gitu teman bro 2. Jadi sistem AIS yang terhubung ke satelit itu bisa berfungsi sebagai pemancar koordinat real time via frekuensi 94 itu radionya bro 2 ya, frekuensi 161 koma sekian megahertz sampai 162 koma sekian megahertz gitu. Jadi begitu ada insiden atau ada blackout, nah sinyal darurat tuh langsung ke trigger gitu ke satelit dan terbaca oleh Basarnas tanpa nunggu jeda berjam-jam. Tanpa hardware ini operasi SAR, search and rescue, bakal buang waktu krusial cuma buat mapping lokasi awal kapal gitu. Dan sebenarnya kita udah punya ya teman pro 2 hardware yang dikembangkan oleh teman-teman ITS bareng mana sih tadi aku infonya pun bareng Research Center Kobe University sama International Maritime Education, terus sama UTM Malaysia juga, sama Istanbul Technical University juga, dan Dokus Eylul University. Ini ISIDS ini adalah automatic identification system gitu, dan ISIDS ini bisa apa dipantau melalui ponsel, melalui web juga gitu teman pro 2. Sebenarnya kita udah punya, cuma mungkin kurang ini ya, kurang gencar mungkin ya follow up-nya gitu ya. Ini merupakan riset, pendanaan insentif riset gitu yang dikerjakan oleh teman-teman Institut Teknologi 11 November Surabaya ITS teman pro 2. Udah canggih sebenarnya, dan mereka kemarin sempat melacak ini kapal Virgo yang sekarang sedang karam itu teman pro 2 ya, dan banyak korban yang hilang Virgo 8 kemarin. Jadi dia presisi tuh sampai berapa mil baru hilang ininya katanya sinyalnya itu. Nah, itu sinyalnya itu bisa karena kapal keluar dari track pelayarannya, tracknya gitu ya, atau dia bisa juga kapal berhenti mengirim sinyal itu gitu. Nah, ya kalau udah mesinnya mati ya, listriknya mati ya udah enggak ngirim sinyal itu. Bisa di-track di situ teman pro 2. Terus gimana? Ya nantilah lagi kita ngomonginnya ya teman pro 2 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Terus gimana dong solusinya untuk misalnya kapal-kapal kecil punyanya nelayan tradisional gitu? Apa harus beli alat-alat navigasi mahal yang hampir ratusan juta? Obviously not, teman Pro 2. Kita harus mikir out of the box juga ya, yang solutif tentunya. Tapi tetap butuh biaya, ya iyalah namanya teknologi gitu ya. Tapi bisa pakai yang local wisdom, terus low cost smart technology, dan kita bisa bikin ekosistem smart maritime berbasis IoT kalau bisa ya. Kalian yang muda-muda, yang lulusan perkapalan mungkin, atau tapi teman-teman SMA tuh udah ada loh yang ini, walaupun aplikasinya enggak untuk ngirim ini ya, sinyal gitu-gitu, tapi dia bisa tuh. Banyak SMA 1 pernah Indah wawancari, malah bikin apa ya, lupa, berbasis ini juga gitu, canggih juga. Bisa bikin modul tracker hemat energi katanya, 52 low range wide area network yang dipasang di perahu nelayan. Cuma ya itu tadi, ini murah gitu dibandingkan alat-alat navigasi standar industri, tapi bisa melempar data koordinat antar perahu itu peer to peer sampai ke stasiun darat di pesisir gitu. Dan kita juga bisa mengintegrate data cuaca real time dari BMKG ke aplikasi berbasis AI Sentinel di smartphone nelayan. Dan AI ini bakal ngasih early warning otomatis sebelum perahu masuk ke koordinat arus berbahaya gitu. Jadi teknologi selama itu nggak harus ribet sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, untuk mengaksesnya butuh duit. Secara kalau misalnya pakai komunikasi satelit gitu ya, kan mahal. Mahal dulu waktu Indah masih kuliah tuh, untuk make sinyal satelit di laut atau di dalam hutan rimba gitu ya, atau di manalah ya, di antah berantah itu bisa, asalkan tidak tertutup sama misalnya awan yang gelap gitu, terus atau ditutup oleh kanopi hutan. Itu tuh bisa pakai teknologinya Singapura. Cuma ya itu, harus beli, bayar dulu aja. Tahun 2001 itu pulsanya sekali, entah makanya gimana, 100.000 teman Pro 2, itu bisa komunikasi, itu bisa telepon-teleponan gitu. Bisa, cuma ya itu mahal teman Pro 2. Tetap untuk nelayan-nelayan tradisional mungkin agak berat gitu ya, gak sih?

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, mungkin memang mindset-mindset seperti Indah tadi bilang, oh mahal juga ya harus langganan apa komunikasi satelit gitu, internet satelit atau tapi ya yang gimana gitu. Katanya ini sarannya berhenti melihat alat keselamatan laut itu sebagai cost atau beban biaya, tapi harusnya sebagai essential investment. Iya sih. Tapi gimana ya kalau untuk nilai-nilai kecil gitu, 92 nilai-nilai tradisional itu kayaknya berat banget gitu. Mungkin minta tolong pemerintah daerah untuk collab gitu ya dengan stakeholder yang maritim yang lain gitu, untuk bikin regulasi safety clearance yang ketat tapi juga membuka akses subsidi terutama subsidi teknologi navigasi buat nelayan-nelayan tradisional yang kecil-kecil gitu loh, skala kecil gitu loh, ya kan. Secara kan namanya laut itu merupakan penunjang ekonomi daerah juga gitu, dari sektor perikanan sampai konektivitas logistik pulau-pulau kecil. Kalau jaminan keselamatan pelayanannya masih low tech, ekonomi kemaritiman juga gak bakal bisa scale up secara optimal kan. Safety is not an opinion, not an option juga, it's a prerequisite, teman Pro 2. Jadi kedepannya sih mudah-mudahan semuanya bisa di scale up, teknologinya juga, SDM-nya juga gitu, dan nggak ada lagi insiden-insiden kapal misalnya cuma hilang kontak gitu, dan mudah-mudahan nggak ada lagi kecelakaan-kecelakaan laut yang berat gitu ya, mudah-mudahan. Soalnya laut kita itu terutama perairan masa lembu itu katanya bikin semuanya aware kalau lewat ke situ, teman-teman Pro 2. Jadi penting banget. Kita juga inovasi teknologi kemaritiman juga harus mulai di aware dari sekarang gitu. Udah dari dulu Indah, iya. Buktinya teman-teman ITS udah bikin hardware itu ya kan, iSeeds tadi itu teman-teman berdua. Cuma mungkin karena mahal atau butuh waktu ya untuk di follow up dan di declare secara massal gitu. Itu tadi sih butuhnya subsidi. Ya udah teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya yang Ida sampaikan dari pagi. Nanti kamu akan ditemani oleh Karya sampai nanti sore. Ada banyak hal yang akan Karya hadirkan buat kamu semuanya. Oke lah, Ida cabut dulu ya. Ciao. Sehat-sehat kalian semuanya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produa.
1: Ya, selamat siang teman Produa, kembali hadir ke ruang dengar kamu-kamu semua ya. Sebelum kita ke santai siang, kita update dulu informasi di Info Produa. Dan di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sampang yang melalui jajaran pemerintah desa di wilayahnya didorong untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa yang berskala besar. Nah, sebagai langkah tindak lanjut di tingkat operasional, setiap desa diwajibkan segera membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID desa yang melalui keputusan kepala desa. Dan di samping itu, desa juga perlu merumuskan peraturan desa tentang pelayanan informasi, menetapkan daftar informasi publik DIP, serta menyediakan fasilitas permohonan informasi baik dalam format digital maupun manual guna memastikan aksesibilitas yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Di informasi kedua, masih di Sampang, ada personel kepolisian sektor Polsek Kedungdung bergerak cepat merespons adanya titik api di sebuah lahan kosong di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang di hari Senin kemarin. Dan kegiatan patroli sekaligus pemadaman kebakaran lahan ini berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Aksi tanggap darurat tersebut juga dipimpin langsung oleh 3 personel Polsek Kedungdung, yakni Aibda Faris Budi, Aibda Salman A, dan Bribtu Nur Sarifuddin. Dan berkat kesigapan petugas serta kerjasama yang baik dengan warga setempat, situasi di lokasi berhasil dikendalikan dengan aman dan pastinya kondusif. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada Timnas Mini Football Indonesia yang akan menghadapi India pada match 16 Day 3 ASEAN Mini Football Championship di tahun 2026 ini dan bertepat Selasa 15 September malam ini ya guys, berlangsung di pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, laga ini juga menjadi momentum penting ya bagi skuad merah putih kita untuk kembali menunjukkan kualitas permainan di ajang kejuaraan mini football tingkat Asia. Pertandingan melawan India sekaligus menjadi kesempatan nih bagi Indonesia kita untuk mengukur kemampuan menghadapi salah satu tim peserta di kompetisi Asia. Dan strategi, disiplin, dan juga mental bertanding menjadi faktor penting nih untuk meraih hasil yang positif. Dan masyarakat Indonesia diharapkan memberi dukungan kepada skuad merah putih kita. Dan itu dia 3 informasi kita update di Info Pro 2 pas jam 10 kali ini. Dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 3. Dan kita ke next program di Santai Siang.

0: 94,6 Merah di Pro 2 FM Sumenang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back di Santai Siang teman Pro 2. Dan Santai Siang kali ini kalian ditemenin sama Ria pastinya sampai nanti lepas pukul 2. Well, di Santai Siang ya, kita awali dengan Pro 2 Hitlist. Dan di Pro 2 Hitlist kita nih, ini lagu pertama. Ini adalah Cinta dari Arsy Widianto bareng Wijaya 80 ya guys. Well, lagu ini udah dirilis 13 Mei lalu ya. Ini punya warna pop retro yang hangat banget, tapi ceritanya justru cukup bikin hati kita ini ikut mikir tentang perasaan yang datang tanpa direncanakan. Ternyata sama-sama punya rasa, tapi situasinya ini kayak enggak memungkinkan untuk bersama. Jadi lagu ini ditulis Arsy ya bareng sang ayah yakni Yovie Widianto. Jadi buat kamu-kamu yang pernah ngerasa kok rasanya datang di waktu yang salah ya, mungkin lagu ini cukup relate ya. Well, buat kalian-kalian yang mau request bisa banget di Pro 2 Hitlist ya, di WhatsApp-nya kita, Instagram ataupun TikTok-nya kita. Dan juga kalian yang dengerin kita dari RRI Digital nih, aplikasi RRI Digital ataupun melalui laman website-nya kita di rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chat ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Wow, itu dia ya teman Produa. Apa tuh? Kolaborasi yang menarik banget ya antara Lava Pratomo, Feby Putri dan juga Metro Mos di lagu Seperti Angka 8 ya. Jadi lagu ini punya pendekatan yang cukup unik karena memang mempertemukan karakter musik Lava Pratomo dan juga Metro Mos dengan vokalnya khas Feby Putri banget. Dari sisi cerita sih Seperti Angka 8 ini membawa refleksi tentang perjalanan hidup dan makna bertahan melewati berbagai pengalaman nih. Jadi bukan cuma enak didengar tapi ada cerita yang bisa kita renungkan bareng-bareng ya teman Produa. Judulnya sendiri pakai simbol angka 8 yang bentuknya seperti sebuah putaran dan juga cocok banget nih kalau dikaitkan dengan kehidupan yang kadang muter dulu, jatuh bangun iya, terus akhirnya kita belajar dari perjalanan itu ya guys. Nah setelah tadi ada lagu yang cukup reflektif ya teman Produa di Seperti Angka 8 nih, sekarang kita lanjut ke rilisan dari penyanyi yang mungkin udah gak asing lagi nih buat kalian-kalian, Rimar ya, dengan singlenya Lost in Goodbye. Jadi lagu ini resmi dirilis di 5 Juni kemarin dan jadi salah satu rilisan terbarunya Rimar di tahun ini. Well, di lagu Lost in Goodbye ini hadir dalam format single dengan durasi sekitar 3 menitan lebih lah ya teman Produa. Dari judulnya aja udah terasa banget dong ada nuansa perpisahan di sini. Lost in Goodbye membawa nuansa suasana emosional tentang seseorang yang masih berusaha memahami sebuah perpisahan. Jadi ketika kata goodbye sudah diucapkan tapi perasaan belum tentu langsung ikut selesai ya kan. Jadi buat kalian-kalian nih teman Produa yang lagi butuh lagu buat nemenin perjalanan kerja, belajar atau sekedar bengong nih sambil lihat pemandangan dari balik jendela kalian, well ini bisa banget nih masuk di playlist kalian. Oke deh, gak perlu lama-lama, langsung aja yuk kita dengerin Lost in Goodbye by Rimar.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

selesai sudah tentangmu. Daun jatuh bukan tentangmu. Aduh, lagunya dan juga suaranya deep banget ya Topet Pro 2. Jadi lagu dari Daun Jatuh ini memang punya ciri khas yang dekat banget nih sama cerita dan perasaan sehari-hari. Vokalinya yang intim banget, aransemennya yang gak berlebihan nih, bikin lagu ini terasa cocok banget buat nemenin momen-momen ketika kita lagi pengen santai sambil sedikit ngobrol sama diri kita sendiri. Dan kalau kamu tadi ikut hanyut dalam lagunya nih, jangan buru-buru move on dulu ya, karena setelah ini kita masih punya lagu yang nuansanya gak kalah manis nih Topet Pro 2. Ada lagunya dari Afgan dengan lagunya Langit Merah Muda. Jadi ini merupakan rilisan terbarunya Afgan yang resmi dirilis 27 Agustus kemarin, yang menjadi original soundtracknya film Agensi Rumah Tangga, bukan Agensi Rumah Kaca ya. Jadi lagu ini dirilis di bawah Trinity Optima Production dan juga berdurasi sekitar 3 menitan nih. Menariknya sih Afgan juga terlibat sebagai salah satu pemeran dalam film ini loh guys. Jadi di lagu Langit Merah Muda bukan sekedar lagunya yang ditempel sebagai soundtrack, tapi ikut menjadi bagian dari cerita filmnya. Judulnya aja udah kebayang ya, Langit Merah Muda. Ini vibesnya tuh kayak sore menjelang malam, langit mulai berubah warna, terus tiba-tiba playlist membawa kita ke mode mellow. Aduh, nikmat banget ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi perjalanan pulang, lagi kerja, belajar, atau cuma rebahan sambil scroll-scroll tanpa tujuan nih, well, siapin telinga dan hati kalian guys. Ini dia lagunya Afgan, Langit Merah Muda.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: you up to now.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

Willingly, tempat berdua head first ya tempat berdua. Jadi buat yang baru kenal sama Willingly ini, dia adalah singer songwriter asal Afrika Selatan yang dikenal lewat warna pop yang ringan dan pastinya personal. Head First ini dirilis di bulan Juli lalu dengan melalui Island Records dan menjadi salah satu rilisan terbarunya ya di tahun ini. Judulnya aja Head First nih teman produser. Ini kayak menggambarkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh keberanian. Langsung terjun aja, gak terlalu banyak mikir, gak perlu terlalu banyak mikir ya kan. Eksekusi langsung. Jadi ini cocok banget buat nemenin kalian-kalian yang di siang hari ini lagi menjalani aktivitas dengan mode jalanin aja dulu overthinking belakangan. Kalau tadi Mel ada Willingly di tempat produa, setelah ini kita mau geser ke salah satu nama besar di K-pop, yakni Jennie. Nah, dengan lagunya Less Than A Lover. Jadi lagu ini dirilis 24 Juli lalu melalui Taylor nih dengan Columbia Records ya. Dan kemudian menjadi salah satu dari 3 lagu yang masuk dalam EP Fallen Angel yang dirilis 28 Agustus. Nah, menariknya nih Less Than A Lover punya nuansa yang lebih lembut dan juga wistful dibandingkan image musiknya Jennie yang sering terdengar lebih powerful ya guys. Jadi Jennie ini juga ikut terlibat dalam proses penulisan dan produksi di lagunya yang kali ini. Nah, kalau biasanya kita dengar Jennie dengan beat yang bikin pengen langsung kita auto mau joget-joget jingkrak-jingkrak atau bergerak nih, kali ini vibesnya lebih santai dan dreamy ya. Jadi buat kamu-kamu yang lagi pengen menikmati musik sambil chill, lagu ini bisa jadi pilihan masuk di playlist kalian. Yuk kita dengerin bareng-bareng Jennie, Less Than A Lover.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: something I want to talk about.
1: Wow, ini salah satu kolaborasi yang cukup menarik ya, karena dua generasi pop ketemu dalam satu lagu dengan warna house and dance pop yang kici di tempat berdua. Bring Your Love, Madonna dan juga Sabrina Carpenter ya. Resmi dirilis di 30 April kemarin, dan setelah sebelumnya Madonna dan Sabrina ini sempat membawakan lagu ini bersama di panggung Coachella ya. Dan ternyata kolaborasi ini juga mendapat perhatian di ajang MTV Video Music Awards ya. Bring Your Love masuk nominasi Song of the Year sekaligus Best Collaboration. Jadi kalau jadi tadi kalian dengerin sambil otomatis goyang-goyang nih ya guys, karena beatnya juga memang ngajak kita buat ikutan bergerak. Well, sekarang kita geser ke K-pop. Ada girl groupnya Heart to Heart yang datang dengan warna yang lebih fresh lagi ya, lewat lagu mereka Lemon Tang. Nah, Lemon Tang ini merupakan title track dari mini album kedua Heart to Heart yang juga punya judul yang sama ya guys. Jadi EP ini resmi dirilis di 22 Juni kemarin dan berisi 6 lagu. Musiknya mengusung dance pop dengan nuansa yang cerah, energik dan juga pastinya menyegarkan. Bahkan konsep lagunya juga memainkan perpaduan rasa lemon yang seger dengan sensasi rasa yang tajam ya, seperti hubungan yang bisa terasa sedikit asam ketika dijalani sendirian. Curhat bu, tapi ini memang menjadi lebih manis ya ketika kita jalani bersama-sama. Well, buat kalian-kalian teman Pro 2 yang lagi butuh suntikan energi nih, yuk kita dengerin bareng-bareng nih, biar suasananya makin fresh lagi dengan lagunya Heart to Heart Lemon Tang.

Dan teman Produa, saatnya kita rehat sejenak untuk mengikuti adzan duhur di pukul 11.22. Dan semoga segala aktivitas kita bernilai pahala. Dan seluruh kerabat kerja RRI Produa Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh, daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li ajlika rabbi. Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, saya enggak akan sanggup melakukan ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

BTS dengan lagunya Hooligan ya. Jadi track ini merupakan salah satu lagu dari album Arirang dari yang dirilis BTS di bulan Maret lalu. Hooligan punya energi yang cukup agresif dan juga playful ya tempat produa, ditambah koreografi yang memang dibuat untuk menonjolkan sisi performance-nya BTS. Bahkan nih lagu ini juga dibawakan BTS saat membuka panggung American Music Awards. Nah, jadi buat kalian-kalian nih teman produa yang merasa energinya naik turun setelah dengerin Hooligan nih, yang memang lagunya ini gak ngasih kesempatan buat kita terlalu kalem ya. Well, sekarang kita pindah ke sesuatu yang atmosfernya beda banget. Setelah ini ada Ray yang kolaborasi dengan Hans Zimmer lewat lagunya Click Clack Symphony. Jadi lagu ini resmi dirilis 20 Maret kemarin dan menjadi salah satu single dari album This Music My Contain Hope ya. Yang bikin menarik nih, Ray menggandeng Hans Zimmer, komposer yang namanya sudah sangat lekat dengan musik film, untuk memberikan sentuhan orkestra yang lebih megah dan juga sinematik. Jadi kalau Hooligan tadi bikin suasana terasa rame, penuh energi ya teman produa, di lagu Click Clack Symphony kali ini justru ngajak kita nih masuk ke suasana yang lebih dramatis. Vokalnya Ray berpadu dengan orkestrasinya Zimmer nih, kayak rasanya seperti sedang mendengarkan sebuah lagu pop yang punya skala soundtrack film ya guys. Well, track ini juga cukup spesial karena menjadi pertemuan antara songwriting Ray ya dengan pendekatan musikalnya Hans Zimmer. Well, gak pakai lama deh, kita dengerin langsung Ray dan juga Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja, dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang

udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, balik lagi bareng Ria di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kali ini live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb dan juga diikuti oleh RRI Pro 2 Malang, RRI Pro 2 Madiun, RRI Pro 2 Jember, dan juga RRI Pro 2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, tempat Pro 2 ngobrolin berbagai idenya anak muda di tempat Pro 2 yang gak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar, terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro 2, dengan tema kita hari ini, tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong, ada tiga narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
1: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah?
3: Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bhattar Arfianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumeneb, jurusan IT angkatan 2025.
1: Oke, 2025 yeah, ya.
3: Betul.
1: Untuk yeah. Bapaknya?
4: Yeah. Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumeneb.
1: Oh, sekaligus pembina.
4: Ya, pembimbing.
1: Pembimbing mereka nih teman Pro 2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah, ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti nggak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di PKM ya kemarin, ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita di, terutama di Sumeneb?

0: Oke, okay, baik. Saya mulai terlebih dahulu ya.
1: Iya,
0: untuk saya.
1: Okay. Silakan.
0: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan. Ada 5 tim. Di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi, yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat-sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau, seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini, saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tembakau grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan apa kayak sebuah standarnya seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
1: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani.
0: Betul,
1: kita ya,
0: yeah.
1: Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
0: Betul,
1: nah,
0: bertani
1: ya. Terutama ada juga yang bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sebut dibilang masih di nelayan juga ya.
0: Ya,
1: nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa enggak tanaman yang lain? Padi ke atau yang lain gitu?
0: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu yang terkenal penghasil tembakau di Jawa Timur, Kak. Hmm. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tersebut kepada Indonesia bahwasannya Madura memiliki hal tersebut, dan kita akan mengembangkan sebuah teknologi yang bermanfaat untuk petani tersebut.
1: Oke, Arya agak salfok dikit ya, kok medok? Bukan asli Sumenep.
0: Oh iya, betul.
1: Betul, di sini bukan asli Sumenep, asli mana?
0: Asli Madura swasta.
1: Oh, Madura swasta, yeah. Campuran. Campuran, yeah, ya.
0: Iya, yeah,
1: oke, okay, okay. Ya, tetap Madura loh.
0: Yeah.
1: Nah, oke, okay, teman Pro 2. Kita dari segi peternakannya, ya kan? Dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
2: Oke, okay, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumenep terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung. Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumenep itu karena mungkin di Sumenep itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya, agar efisiensi ketika udah mati itu ditemui lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah, nama produk kami itu Expector, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumenep ya. Di Sumenep itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih

0: lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu.
1: Okay. Nah,
0: di bagian situ, peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut, karena yang pertama, itu bisa mengganggu suhu di dalamnya. Kan inkubator itu tertutup rapat. Suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka, terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil, tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet. Nah, itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. Layaknya seperti ketika peternak itu meneropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya. Nah, itu adalah kayak efisiensi berkelanjutan gitu loh. Kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu. Seperti
1: okay.
0: Itu.
1: Wah, jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah, lebih mempercepat pekerjaan para peternak ini, peternak telur ya.
0: Iya,
1: khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong, di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria, kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya.
0: Iya.
1: Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
0: Nah, kan yang pertama, kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi, telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir.
1: Hmm.
0: Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak.
1: Oh.
0: Nah, kalau di peternak sendiri, di sana sudah kita uji coba dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut, di bagian raknya, nah itu bisa berjalan secara otomatis, bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
1: Okay.
0: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
1: Oke, jadi nggak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya?
0: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
1: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya, aplikasi.
0: Iya, aplikasi.
1: Pakai aplikasi. Oke, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
2: Boleh.
1: Boleh? Yeah. Okay. Nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti

0: sebelum itu kita bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro 2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang melewat.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di Muda Kreatif Berjaringan Karwil 10. Tadi kita udah sedikit ada gambaran ya dari penjelasan mereka nih, Kak Zaki dan juga Kak Ainur ya. Dan kita boleh deh ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak
2: Haidar
1: ya. Nah, Bapak Haidar, mungkin dari segi pendidikan ya di kampus nih, kita melihat nih bahwa anak-anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya, sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di bidang digital nih, ya kan. Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKM ini.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi. Ya. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan. Jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat. Ya. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya

0: Sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap apa? Yang kami anggap penting lah, karena ini kan levelnya nasional. Dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek dan apa? Persaingannya juga lumayan sih, karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang beberapa kali terjun ke masyarakat, terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
1: Oh, iya.
0: Gapura. Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang nggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak
2: mereka.
0: Muda ini ya.
2: Wah, jadi banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dummy dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro 2 penasaran ya sama dummy mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih.
1: Oke.
2: Ya.
1: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu didukung oleh dual AI, yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline, karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internetnya itu minim. Jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hyper mature dan kualitasnya itu bagus, high, low atau medium seperti itu.
2: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih teman Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya di Sumenep nih terutama, apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau.
1: Betul,
2: ya kan. Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini.
1: Oke,
2: ini
1: boleh.
2: Udah bisa di download di semua media platform kan?
1: Untuk saat ini kita masih pengembangan prototipe. Jadi mungkin kedepannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di download di Play Store seperti
2: nah,
1: itu.
2: Sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
1: untuk
2: kami?
1: Sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita apa? Kita aja atau kita coba langsung di lapangan itu di Desa Perancak seperti itu.
2: Nah, respon dari mereka ini gimana?
1: Respon dari mereka itu sangat baik. Jadi dengan adanya aplikasi itu petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi tidak ada penolakan reject dari pabrik seperti itu.
2: Wah, nah kalau dibilang ini kan aplikasi ya kan,

0: Karena kita tahu dong, para petani kita ini mungkin ya nggak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen milenial ya kan. Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau nggak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan nggak sih? Kan terutama nih, apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek gitu.
1: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
0: Oke, aduh, Ria jadi ikut medok. di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus senter satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys. Seperti apa nih gambarannya? Mungkin bisa dilihat.
2: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipenya. Nah, di sini alur sistemnya itu, di bagian video yang kiri, itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut seperti di video yang kedua itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator itu termostatnya namanya untuk mengatur suhunya. Suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut disetting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan. Suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut. Nah, akan ada lampu HPL ketika suhunya itu turun ya. Suhunya turun. Lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas lampu HPL. Ah, iya itu intinya lampu pijar itu yang kuning di atas itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika malam itu ketika aktif ketika suhunya itu di bawah didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua itu ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas untuk bisa menurunkan suhu yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu bentuknya itu, fotonya itu seperti yang ada di aplikasi mobile. Nah, kita bisa memencet secara manual, lalu ada loading di situ. Nah, loading tersebut itu akan memunculkan hasil dari kamera tersebut dan bisa diklasifikasikan. Nah, aplikasi ini menggunakan memfotonya itu pakai YOLO untuk membuat bonding booksnya. Terus hasil klasifikasinya itu pakai CNN seperti itu. Dan juga di aplikasi mobile tersebut itu ada analisis per harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu ada analisis telur ini infertil, berapa persen itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga di situ ada bacaan yang ijo-ijo tersebut kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari keberapa, fertil keberapa seperti itu.
0: Wow, ini menarik ya. Apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin masih kotaknya masih kecil,
2: ya kan? Ya, karena
0: kotaknya prototype. Masih prototype ya. Tapi percobaannya di lapangan gimana?
2: Untuk percobaannya di lapangan itu, di peternak itu berjalan dengan lancar. Peternak juga merasakan kalau ini aplikasinya dan inkubatornya itu sangat membantu seperti itu.
0: Oke, jadi Rian boleh tanya deh, kalau itu kan inkubator, ini

0: dia menetas atau gimana, atau hanya cek ini butuh berapa hari netas nih atau enggak gimana?
1: Jadi kita itu mencari celahnya itu untuk mengetahui telur itu fertil dan tidak fertilnya. Untuk penetasan itu tidak, kita itu tidak ke arah sana. Karena kita itu mengetahuinya itu cuma hari ke-1 sampai hari ke-10. Mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Karena di kasus nasional sekalipun, telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai, karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi? Pengecekannya karena manual masih, dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bakalan tidak nyatu gitu loh. Nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut menetas dengan baik, seperti itu.
0: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu persatu. Atau dikembalikan lagi, karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh, apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan gak fertil ini?
1: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut, jadi prototipe ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10, udah muncul baby-babynya ya. Nah, itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah, tapi pengembangan ke depannya akan sekaligus. Jadi, sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
0: Oke, ya. Jadi kalian gak diem di situ aja ya. Gak diem, sudah kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi masih ada kelanjutannya,
1: iya,
0: guys.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya, gak cuma di video nih guys, ini udah ada di sini di studio kita. Boleh dong Ainur tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih?
2: Ini gimana? Dilepas.
1: Saya hidupkan ya. Nah, begini, alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sininya. Ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya ini harusnya ini ada di sini, di sini. Nah, ini bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile, begitu. Terus udahnya itu
3: lampu pijar, coba saya.
1: Nah, lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut, untuk memanaskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. Dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60, jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu terlanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami. Yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasinya ya.

0: Nah, di aplikasi ini menunjukkan gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami invertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya, ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya, hari dari klasifikasi telurnya tersebut, ini ada hari-harinya untuk mendeteksi bahwasannya ini berapa persen, ini fertil, tidak fertil, fertil, tidak fertil, seperti itu. Dan ketika ini fertil, tidak fertilnya ditentukan, sudah ada nih ya, sudah tahu, peternak itu gampang menganalisisnya. Kayak, oh ini diambil nih, bagian ini diambil saja, jadi kayak tidak perlu memakan listrik banyak-banyak gitu lah. Jadi kan di kumbator yang sekarang itu kan disatukan fertil tidak fertilnya itu tetap aja sampai hari terakhir, sampai hari penetasan. Jadi kayak banyak ada telur yang masih jadi cangkang, masih ada gitu loh. Nah, itu juga apa ya, menguras listrik. Jadi menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobil tersebut. Sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil, bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya, mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
0: Iya,
1: nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih, fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya, istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya, gimana? Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada, pertumbuhan sama anak. Yang tidak ada.
0: Yang invertil itu tidak ada, jadi telurnya itu mati.
1: Iya. Oke, berkembang dan tidak berkembang ya guys.
0: Iya.
1: Oke, seperti Ria berkembang banget. Oke, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.
2: Teman terbaik kamu. Ini baru enak.
3: Bentar Mi.
4: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
3: Sportin Mas dulu yang semalam nih di area Rinio.
5: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
2: Ini udah menang.
7: Yes, menang.
5: Eh, aku di Pro 2.
4: Apa dua, Papi? Demi,
5: aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: 102 Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif Berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki dan juga Kak Ainur. Well, kali

0: bahas apa sih kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak aplikasi ini. Idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu, seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah, lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu, gimana munculnya gimana sih?
1: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik, seperti itu seperti apa. Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM, seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami mempelajari lagi ini fungsinya untuk apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu. Apakah permasalahan ini itu sesuai enggak? Benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah, jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama Smart Leaf ini, itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual AI yaitu CNN dan SVM. Nah, dari data tersebut kami atau AI tersebut kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
0: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih kok ruwet ya. Makanya Ria udah belajarnya. Biar ke adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah, idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
2: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
0: Oke, inkubator berbasis AI ya?
2: Iya, AI juga untuk menganalisis.
0: Oke, itu. Menganalisis.
3: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu

0: siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke. Wah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya kita tahu nih sebuah produk digital ini nggak sesimpel itu ya. Punya ide terus langsung deh jadi aplikasi. Oh tidak, no.
0: Ya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu dalam sebuah riset baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
1: Jalannya panjang guys, panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
2: Dari saya dulu ini ya kan? Yeah. Oke. Untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah seperti itu. Nah jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi, datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu, kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi, tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu, dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan ke dua layer tersebut kakak untuk dilatih lagi seperti itu.
1: Oke, wah ini juga masih muter ya.
2: Iya.
1: Tantangannya. Nah untuk tantangan dari Ainur sendiri?
3: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi telur itu dicoba. Nah, juga menggunakan kan CNN. Fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaklukkan itu model. Nah, model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil taset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang data set seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah, kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
1: Wah, ini lumayan panjang juga ya. Nah, untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak, apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya. Bukan cuma sebuah, dua buah inovasi nih terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini nih, Kak. Bapak, mungkin harapannya apa nih?
0: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini, pada khususnya, atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
1: Bukan lumayan lagi, ya. Masih membara ini kayaknya.
0: Masih membara. Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu. di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Betul. Wah.
0: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih, mungkin ya mengingat, okelah, anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, jerak. Ribet malarat gitu ya. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih, gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
2: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah, intinya kita jangan sampai takut gagal, karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya, kalau dari saya itu kan orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Istilahnya bukti nyata ya, iya, bukti untuk nyata. Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain kok pakai yang lebih ribet?
3: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya, ini adalah anak muda yang punya ide atau nggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau nggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kurang deh. Nah, gimana nih pesan kalian buat mereka-mereka ini, adik-adik kalian?
3: Pak Haidar dulu.
0: Ya, kalau dari saya dicoba dulu. Dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya.
0: Iya, kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu prinsipnya itu, kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu, kalau yang lain bisa, kenapa harus aku gitu. Jadi beda ya, kebalik ya.
0: Kebalik.
1: Nah, gimana nih buat kalian berdua pesannya untuk adik-adik kalian nih?
3: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual, kalau gak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang? Kalau kita itu bisa loh, ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya? Yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
2: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buang mindset seperti itu, bahwasanya kita itu semuanya sama gitu. Kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat

0: besar itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan dan jangan sampai takut untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba kita bisa mempelajari hal-hal yang terbaru lagi seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Pro 2. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Pro 2. Dari pembahasan baru aja nih kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Pro 2. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini nih Tempat Pro 2, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas. Sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana mana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Well, udah gak kerasa nih Teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini, dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ya tunggu kabar baiknya, mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya.
2: Stay tune aja.
1: Stay tune aja. Mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin.
2: Boleh.
1: Boleh. Ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya, guys. Nah, untuk Bapak Haidar terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk kita, untuk adik-adik kita nih Tempat Pro 2 se-Jawa Timur ya. Dan jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Ria pamit undur diri. See you, bye-bye.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
4: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

dunia olahraga selanjutnya nih ada Futsal Ambassador Cup 2026 ya, yang sukses digelar di Futmes Omiya Prefecture Saitama, Jepang. Nah, turnamen ini diselenggarakan oleh Indonesian Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo ya, tempat Pro 2, dan diikuti sebanyak 32 tim futsal yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di kawasan Kanto. Nah, menariknya nih, turnamen ini nggak cuma soal siapa yang paling jago di lapangan. Futsal Ambassador Cup juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia kita, sekaligus menjadi ruang nih buat para diaspora Indonesia berkumpul, berolahraga, dan juga mempererat silaturahmi. Nah, konselor fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo yakni Iqbal Muhammad Amrullah yang mewakili duta besar RI kita mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini nih teman Pro 2. Menurutnya olahraga bisa menjadi salah satu cara nih untuk memperkuat hubungan dan kebersamaan antar diaspora Indonesia di Jepang. Jadi walaupun sedang tinggal jauh dari Indonesia nih, semangat kebersamaan dan rasa Indonesianya tetap bisa dibawa lewat kegiatan seperti ini nih guys. Apalagi kalau udah ketemu bola lapangan dan juga teman-teman satu tanah air nih, suasananya pasti langsung berubah dong, jadi kayak ketemu keluarga sendiri, ya kan? Nah, koordinator Indonesia Futsal Club Japan yakni Abdul Hakim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KBRI Tokyo, dan menurutnya Futsal Ambassador Cup ini bukan hanya kompetisi biasa, tapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyegaran bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto. Nah, ini bukti dong ya kalau olahraga ini memang bisa jadi bahasa yang universal nih teman Pro 2. Beda tempat tinggal, beda kesibukan, iya, tapi ketika sudah berada di lapangan, semangat kebersamaannya tetap jadi satu dong.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman berdua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Jadi lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke deh teman Pro 2 di kabar olahraga. Ini ada kabar olahraga dari kampung halaman ya, khususnya buat kalian-kalian mengikuti perkembangan bola voli dan prestasi mahasiswa Madura. Tim bola voli Universitas PGRI Sumenep atau enggak alias UPI Sumenep nih yang siap berlaga di Liga Voli Mahasiswa atau Livoma 2026 wilayah timur ya. Jadi skuad kampus asal Madura ini sedang mematangkan persiapan sebelum turun di kompetisi tingkat perguruan tinggi. Nah,

Menariknya, mayoritas pemain berasal dari mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR FKIP UPI Sumenep. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UPI Sumenep, yakni ada Bapak Muoh Fauzi yang menyampaikan bahwa tim UPI Sumenep ini dijadwalkan bertanding di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA di tanggal 14 sampai 18 Oktober nanti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya teman, kakak tingkat atau keluarga yang tergabung dalam tim ini, boleh banget nih kasih dukungan kalian dari jauh ya. Karena membawa nama kampus di kompetisi regional tentu bukan perkara kecil. Nah, keikutsertaan UPI Sumenep di Livoma ini juga menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mengembangkan potensi mahasiswanya nih teman Pro 2. Bukan cuma dari sisi akademiknya aja, tapi juga lewat prestasi olahraga. Nah, menurut Fauzi sendiri, prestasi mahasiswa di tingkat regional maupun nasional ini juga memberikan dampak positif terhadap indikator kinerja utama atau IKU.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan juga masih barengan Ria ya di Santai Siang. Dan kali ini di jam 2 waktunya kita update informasi dari dunia entertainment. Nah kali ini ada kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia nih. Kali ini ada film yang kayaknya bakal bikin kalian semua merinding, tapi pas di saat yang sama nih malah ketawa. Nah kalau dari judulnya Ghosting ya teman produa, ini film produksi Imperial Pictures dan ini menggabungkan 3 unsur sekaligus. Ada horornya iya, misteri iya, dan juga pastinya komedi. Ceritanya berpusat pada Alfiani, seorang perias jenazah yang diperankan Baskara Mahendra. Uniknya dia ini punya kemampuan indigo loh teman produa. Kehidupannya yang awalnya tenang berubah setelah mendapat tugas merias jenazah Mayani, seseorang influencer muda yang meninggal secara misterius dan diperankan oleh Yasmin Jasim nih teman produa. Tapi masalahnya nggak selesai setelah proses pemakaman aja, Maya justru terus muncul di hadapan Alfian dan meminta bantuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya. Nah disinilah ceritanya udah mulai serius nih guys. Alfian yang karakternya kalem dan sederhana harus berhadapan dengan Maya yang digambarkan cerewet, sarkastik, centil, dan juga penuh drama. Kebayang dong ya kan, satu bisa melihat hantu, nah satunya lagi adalah hantunya sendiri. Tapi ini memang masih sempat debat ya teman produa. Bersama geng ghost di teman produa, Alfian kemudian terlibat dalam penyelidikan dan yang membawa mereka ke berbagai situasi misterius sekaligus kocak ya. Selain Baskara Mahendra dan juga Yasmin Jasim, film ini juga menghadirkan Tanta Ginting, Leonie FH, dan juga Ozizi, Cika Wadu, Renold Lawalata, Siti Fauzia, Matias Mukus, Mona Ratuliu, Amel Carla, dan sejumlah pemain lainnya ya teman produa. Kalau disebutin gak habis-habis nih. Nah, di Ghosting ini disutradarai oleh Ari Aziz dengan skenario yang ditulis oleh Evelyn Avnilia. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia di 15 Oktober. Catat nih tanggalnya teman produa, 15 Oktober. Jadi kalau kalian-kalian suka film yang bisa bikin tegang sekaligus ngakak nih, boleh banget dong masukin Ghosting ke watchlist kalian nih teman produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Well, teman Pro 2, masih di informasi entertaining ya. Sekarang ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia. Ada dua nama besar yang karya-karyanya sudah menemani perjalanan musik di tanah air ya teman Pro 2. Ada Baby Romeo dan juga Maya Estianti. Ya, ini mereka dikabarkan tengah menyiapkan sebuah proyek kolaborasi loh. Nah, yang bikin para penggemarnya ini penasaran, kolaborasi ini bakal mempertemukan dua karya populer mereka, yaitu Mencintaimu karya Baby Romeo dan Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu karyanya Maya Estianti. Nah, kabar kolaborasi ini juga muncul setelah Baby dan juga Maya terlihat cukup intens menghabiskan waktu bersama di studio rekaman nih. Meskipun ya proyek ini masih dalam tahap pembicaraan dan belum menjadi rilisan resmi ya teman Pro 2. Well, menurut musisi asal Kediri sendiri nih, ada Andi Nugroho ya, pertemuan dua musisi dengan karakter kuat seperti Baby dan juga Maya ini berpotensi menghadirkan sesuatu yang menarik ya teman Pro 2. Baby sendiri dikenal sebagai pencipta lagu dengan karakter melodi dan aransemennya yang kuat banget. Sementara Maya Estianti ini punya pengalaman panjang sebagai produser sekaligus komposer. Kalau benar-benar terrealisasi nih, tentu menarik banget dong ya, membayangkan gimana dua karakter musik ini dipadukan dalam satu karya. Well, apalagi Baby maupun Maya nih punya katalog lagu yang sudah punya tempat tersendiri di hati para pendengar di Indonesia. Jadi buat kalian-kalian yang tumbuh dengan lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an, kabar ini bisa menjadi sesuatu yang cukup bikin kita nostalgia sekaligus penasaran ya teman Pro 2. Tapi untuk sekarang kita tunggu dulu nih perkembangan resminya, apakah bakal benar-benar lahir karya baru dari dua maestro ini. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz, foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Sardi lagi sore ini ya di debat ketiga sore ceria. Dan nanti ada beberapa acara segmen yang menurut Sardi ini juga bisa diikuti ya. Salah satunya nanti ada jam 4 sore, ada sore ceria teman Pro 2 yang akan ngebahas prestasi. Dan nanti ada narasumber teman Pro 2 dari Kak Najih Thoriqul Ihwan dan Nurin Hilmiatul Aulia di jam 4 sore yang akan ngebahas tentang juara 1 Duta Genre Kabupaten Sumenep 2026. Dan dari jam 3 sampai jam 4 nanti ada informasi-informasi terupdate teman Pro. Tapi sebelum itu kita ke Info Pro 2 dulu. Ini ada informasi dari Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur, Hanafi, menegaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah kini wajib mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dan langkah ini diambil untuk mencegah tumpang tindih serta anomali data penerima bantuan sosial maupun subsidi. Dan berikutnya, Madrasah Tsanawiyah MTS Nurul Islam Sumenep mendatangkan layanan perpustakaan keliling perpusling ke lingkungan sekolah guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi para siswa. Dari Kepala MTS Nurul Islam Sumenep, Nur Holilan Manan, menyampaikan bahwa kehadiran armada perpusling tersebut menjadi sarana efektif untuk mendekatkan bahan bacaan yang bervariasi kepada peserta didik di luar koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita info Pro 2 olahraga. Orang tua Rania Zahra Salsabila, atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, mengaku bangga atas pencapaian putrinya yang sukses menyabet medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 di Bekasi, Jawa Barat. Petenis meja yang kini membawa klub Arwana Tangerang tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 putri. Dan itu ya untuk seluruh info Pro 2 sore ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat sore.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Karena kita. Itu bukan mantanmu ya, mic-nya ya. Deketin dong. Ini sampai ini udah ini. Oh, salah.
2: Halo.
1: Nah, udah masuk ya. Kabar baik ya?
2: Oh ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, semoga yang sakit semoga cepat sembuh.
2: Ya.
1: Yang sembuh jaga sakit, makanan. Jaga makanan.
2: Jangan sakit.
1: Betul. Karena sekarang udah banyak ya virus-virus yang menyebar ya.
2: Virus-virus
1: cinta.
2: Kamu kok tahu aku mau ngomong itu?
1: Iya.
2: Ya udah kita ke TTM dulu.
1: Betul.
2: Oh, ada apa nih di TTM kali ini yang bisa kamu tebak-tebak, teman?
1: Betul. Kedua. Ini gampang banget.
2: Oh, gampang ya?
1: Ini biasanya ada di kesenian
3: tari.
1: Oh ya. Terus ada di karawitan. Ada ya. Jadi bahasa Maduranya dari selendang. Selendang biru.
2: Ya udah. Oh. Itu selendang, teman-teman.
1: Yes.
2: Apa yang tahu cus langsung ya.
1: Betul.
2: Kita di Instagram boleh.
1: Mau ngasih voucher enggak ya?
2: Enggak mau.
1: Tapi kabarnya kan kita kan mau katanya ada kenaikan 80% ya.
2: Ya lu.
1: Biasanya itu di sampingmu biasanya tadi lu lebih tahu tuh, biasanya itu.
2: Oh, ini sebelah aku.
1: Iya, itu tahu biasanya.
2: Oh, iya.
1: Enggak ada voucher ya?
2: Enggak ada kayaknya.
1: Besok aja ya, Kanis ya?
2: Ya, kapan-kapan lah.
1: Iya. Sandri sudah up teman Perdua di story-nya Wawanya Perdua ya, langsung di komen. Haven't you heard I'm the internet girl?
4: I'm getting out of here.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, kita ke TTM ya. Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui tentang yang namanya petik laut.
2: Oke, tradisi petik laut di Madura.
1: Di Madura. Kalau di Sampang ada enggak, Anis? Petik laut. Kan Anis kan dekat apa? Enggak. Kamu
2: gak tahu.
1: Kamu
2: soalnya aku bukan pesisir, maksudnya rumahnya bukan.
1: Iya, maksudnya kan pesisir. Pernah dengar enggak petik laut di Sampang? Pernah. Berarti ada juga.
2: Petik laut.
1: Iya.
2: Enggak. Di daerah utara kayaknya, di daerah utara sana.
1: Iya, tapi maksudnya Sandri itu pernah pernah dengar enggak? Pernah ya?
2: Pernah.
1: Iya, jadi
2: aku ketawa ya.
1: Petik laut itu.
2: Pernah dengar.
1: Pernah dengar. Tapi asing ya buat Anis ya?
3: Bisa enggak petik buah aja?
1: Petik duit. Petik duit lebih enak. Petik enak petik duit lebih enak gitu versi kamu ya.
2: Iya, kok tahu kamu?
1: Iya, dia. Bisa. Iya tuh kan, makanya kan. Jadi ini bisa kalau di Madura itu di kata itu rokotase.
2: Heeh, rokotase.
1: Ini salah satu tradisi masyarakat pesisir seperti dikatakan Anis tadi yang berkaitan erat dengan kehidupan nelayan teman berdua. Dan petik laut itu lahir dari kehidupan masyarakat yang sangat bergantung kepada laut.
2: Oh di, iya, kayak nelayan gitu.
1: Gitu. Ini merupakan sumber-sumber penghidupan ya. Tapi
2: ini yang pesisir nih pasti tahu.
1: Tahu lah. Di Sumene banyak, di Talango ada, di Kalenget ada gitu.
2: Oke, banyak ya kalau
1: Sumene ya. Kolor enggak ada. Kolor jauh dari pesisir, Bos. Cuman di sana peti duit ada. Kalau di pesisir kan peti laut, peti uang. Iya.
2: Oke.
1: Hei, itu perbuatan yang tidak baik itu.
2: Tidak boleh. Oke, kita masih ngomongin rokatase. Rokat artinya ritual atau selamatan laut.
1: Betul.
2: Jadi kalau secara sederhana sih rokatase itu dimaknai selamatan laut.
1: Betul. Jadi buat nelayan itu apa ya? Minta doa lah. Semoga saat nelayan itu banyak dapatnya selamat gitu.
2: Ya, kembali lagi dengan keadaan selamat.
1: Betul. Gitu, tapi yang perlu diketahui bahwa tidak ada satu tanggal pasti yang dapat disebut sebagai awal munculnya petik laut di seluruh Madura.
2: Enggak ada.
1: Gitu.
2: Tiba-tiba aja ada.
1: Gitu. Iya.
2: Gitu. Maksudnya tidak tercatat.
1: Gitu. Kan biasanya kalau sejarah kan ada ya. Awalnya tahun ini.
2: Ini ya enggak ada. Yes. Dari berbagai komunitas nelayan. Jadi sejarah dan tata caranya itu bisa berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Begitu teman-teman.
1: Dan tiap daerah beda-beda kan Anis. Contoh di Sumenep nih ya. Di Sumenep itu kalau rokatase itu juga diisi dengan ludruk, macopat. Terus pawai budaya,
2: kesenian-kesenian.
1: Yang paling unik lomba hias perahu. Wah, itu keren-keren.
2: Lucu-lucu ya.
1: Dan itu bukan cuma 1 2 juta 3 juta.
2: 10 juta ya.
1: kali gitu. Okay. Itu di Sumenep ya. Ada di Desa Tanjung di Sarongki. Kalau rokatase itu dilakukan oleh kelompok-kelompok nelayan dan waktunya tidak selalu bersamaan.
2: Terserah orangnya.
1: Gitu. Biasanya
2: yang penting sih selamatan ya, dan doa bersama itu. Intinya maknanya aja lah, bukan kapan dilakukan.
1: Betul. Betul. Okay. Pamekasan juga beda. Di Pamekasan itu misalnya namanya larung sesaji. Ini menjadi bagian akhir rangkaian petik laut. Gitu. Jadi sesaji ditempatkan dalam perahu kecil sebelum dibawa ke tengah laut. Jadi masyarakat juga melakukan doa bersama sebelum pelarungan gitu.
2: Intinya ya doa bersama itu teman pro dua. Selamatan ya, syukuran gitulah intinya. Betul.
1: Poinnya masih ada religinya gitu loh.
2: Iya.
1: Enggak musyrik gitu kan. Gitu. Tuh kan nelpon kan? Pasti dia mau peti uang tuh, nelpon tuh. Peti uang itu.
2: Oke, itu dia ada kata set.
1: Yo.
2: TTM-nya udah ada yang jawab?
1: TTM ada.
2: Kita jawab sekarang atau nanti?
1: Iya, nanti lah.
2: Oh, nanti
1: masih ya. Masih ini. Okay. Kita mau peti uang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Alumni 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke.
2: Okay. Yo.
1: Yang tahu langsung jawab ya. Dan terima kasih yang udah
2: siapa aja yang jawab. Udah gabungan?
1: Ada Kak Kiki namanya dari seputaran kota.
2: Oh, jawabannya apa?
1: Jawabannya dulu, Pencung. Tapi dia enggak pakai H. Penjung. Tulisannya itu Penjung.
2: Yang benar pakai H ya.
1: Penjung sebenarnya. Penjung.
2: Yang benar itu.
1: Tapi enggak apa-apa lah. Tapi satu arti kan.
2: Iya.
1: Penjung.
2: Yang penting udah jawab lah ya.
1: Iya. Dan juga ada Kak Faye.

0: tidak mengerti aja begitu.
1: Pencung gitu.
2: Selendang
1: ya.
2: Mas selendang.
1: Oh kalau di Semang apa? Selendang. Kalau di Semang apa? Selendang itu. Ya, selendang ya. Kan yang ada di ini kan gitu loh.
2: Buat ini, buat ya buat nari.
1: Iya. Iya. Selendang. Ya, selendang. Enggak ada kata lain di Semang itu.
2: Ya enggak ada, mungkin cuma aku enggak tahu.
1: Enggak tahu. Oh, ya oke lah. Jadi ya, itu teman-teman ya. Pencung ya.
2: Iya, aku yakin kalian ada juga yang enggak tahu ya kan. Iya.
1: Dia aja enggak tahu. Dia aja enggak tahu. Dia sosok ngerti, sosok jadi ini.
2: Sosok tahu.
1: Sosok ya. Tahu. Sebenarnya selendang katanya tadi selendang apa? Ya selendang katanya.
2: Iya.
1: Ini. Orang mana?
2: Ya orang Madura. Iya, aku tahu Gen Z enggak tahu nih. Aku anon Gen Z. Enggak maksudnya ada yang enggak tahu kan. Tapi kita kasih tahu di TTN.
1: Betul.
2: Emang kita nambah lagi nih kosakatanya.
1: Nambah ilmu ya.
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Kita tunggu di TTN selanjutnya.
1: Yuk.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumeneb di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Oh,

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Merah di Brode FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yuh, karena kita Indonesia.
2: Welcome back teman Brode, bareng kita berdua lagi ya. Mm-hmm. Bersama Gofar Hilman dan juga ada
1: Gak ada.
2: Sorry.
1: Sama ini sama Kak Sandri juga. Yo. Di sore ini dan kita masih di sore ceria.
2: Sore ceria, ceria juara.
1: Seperti biasa di jam 4 kita akan ngobrol barengan sama teman-teman kita yang berprestasi dari Sumeneb.
2: Yes.
1: Ya, udah hadir di studio kita kali ini. Kita juga di live TikToknya Pro2 Sumeneb. Kalian yang pengen tahu siapa sih narasumber kita di sore hari ini, boleh join bareng sama kita ya.
2: Betul.
1: Kita sapa dulu yang udah hadir di studio Pro2 Sumeneb, ada Kak Najih Thoriqul Ihwan dan juga Kak Nurin Hilmiyatul Aulia.
2: Selamat sore.
3: Sore Kak.
1: Hai.
2: Sandri gak mau nanya kabar.
1: Nanya apa?
2: Kabarnya Sandri yakin baik kan? Karena dari raut wajahnya itu kayak
1: Happy gitu.
3: Happy sih Kak.
2: Bahagia.
3: Alhamdulillah.
2: Sandri jujur minder banget. Kenapa? Kalian itu pakai selendang duta jenderal. Dari dulu Sandri soalnya gak pernah.
1: Oh gitu ya.
2: Iya,
1: kamu
2: jadi
1: sih
2: minder.
1: Telat.
2: Oh iya. Telat
1: dulu,
2: usia ya.
1: Dulu kayaknya gak ada genre ya kan?
2: Oh iya benar. Jangan buka gitu, kira-kira kita tua.
1: Oke, teman Pro2 jadi Kak ini Anis manggilnya siapa dulu nih?
3: Saya bisa dipanggil dengan nama Thoriq.
4: Saya Maya Kak.
1: Oke, Kak Thoriq dan Kak Maya.
2: Tunggu, sebentar. Terjun lebih jauh.
1: Jauh ya?
2: Nurin Hilmiyatul Aulia.
1: Kok jauh
2: panggilnya
1: ya,
2: Maya? Itu dapat nama panggilan dari mimpi atau dari
1: ya dari orang tuanya Kak.
2: Loh, itu soalnya kan Nurin Hilmiyatul.
1: Ya suka orang tuanya.
2: Oh iya.
1: Kak Maya sama Kak Thoriq.
2: Thoriq.
1: Nah teman Pro2, kalian yang belum join sama kita di live TikTok yang Pro2, yep. Jadi mereka ini merupakan juara 1 Duta Genre Kabupaten Sumeneb 2026.
4: Terima kasih Kak.
1: Keren banget ya mereka ya.
2: Iya kayaknya dia emang dari sejak dulu emang keinginan.
1: Akulah Duta Genre. Okay. Tunggu dulu Kak, siapa Kak?
2: Kak Thoriq sama
1: Kak Maya. Kemarin gimana nih perasaannya pas kalian tuh dinobatkan sebagai Duta Genre Kabupaten Sumeneb 2020? Gimana perasaannya?
4: Dari siapa dulu ini?
3: Siapa dulu nih?
1: Iya, Kak Thoriq dulu
3: boleh. Oh iya, boleh. Kalau dari perasaan saya sendiri sebenarnya awalnya enggak menyangka karena saya waktu itu berharap masuk 3 besar dan tidak menyangkanya alhamdulillahnya di pertanyaan 3 besar itu lumayan mengalir dari topik pertanyaan sehingga jawabannya juga lumayan dinilai lebih oleh juri.
2: Oke.
1: Yang pertanyaannya apa?
3: Kalau waktu itu sendiri pertanyaan yang saya dapat, apa yang akan saya lakukan ketika ada tren seperti dance Brazil yang selalu hadir akhir-akhir ini di media sosial dan bagaimana cara saya memanfaatkan tren-tren tersebut menjadi positif dan memberikan materi-materi genre.
2: Oke.
1: Emang jawabannya apa waktu itu?
3: Kalau yang saya sendiri, kalau yang saya waktu itu menjawab untuk membuat tren tersebut menjadi positif bisa diselingi dengan pemberian materi ketika dengan bersama teman sehingga tren tersebut gak cuman terpaku pada sound-sound Brazilnya atau gerakannya saja tapi bisa dibuat gerakan versi genrenya.
2: Oke. Kalau Maya kemarin ya ikutnya ya.
4: Iya.
2: Itu yakin nggak dapat juara sebagai duta genre 2026 di Kabupaten Sumeneb?
4: Yakin sih Kak, soalnya.
1: Udah pede banget.
2: Harus.
1: Udah
2: kayak gitu. Harus yakin, emang harus yakin. Betul.
4: Soalnya saya juga sama kayak Thoriq berharap masuk ke top 3. Okay. Tapi untuk juara 1 itu kaget sih Kak.
1: Enggak, tadi mah pengen.
2: Dalam duta genre itu kasih pandangan luas dong. Next mungkin di adik-adiknya Kak Thoriq sama Kak Maya itu pengen ikut juga. Dalam duta genre itu dunia lingkupnya seperti apa gitu loh. Dan pas ikut lombanya seperti apa tentang pertanyaannya, terus apa yang harus dilakukan gitu loh.
4: Mungkin itu kalau misalnya proses untuk mengikuti lomba duta genre tersebut, yang pertama membuat esai Kak. membuat esai mengenai program kerja yang akan dilakukan nantinya setelah menjabat duta genre.
1: Boleh tahu nggak prokernya kemarin apa aja?
3: Boleh.
2: Spill dong apa?
1: Tunggu, tapi ini kalian emang couple gitu, maksudnya couple dalam ini duta genre apa satu-satu gitu milihnya kemarin?
4: Ada pasangan sebelumnya. Iya, tapi sebelumnya dinobatkan jadi juara, kita tidak sepasang, Kak.
1: Jadi iya, satu-satu
3: terpisah gitu.
4: Iya, terpisah.
1: Beda dong prokernya, beda
4: iya,
1: dong.
3: Beda kan?
4: Iya, beda.
1: Boleh dijelasin satu-satu enggak kalian apa kemarin yang di disampaikan pas waktu bikin esai?
3: Boleh, Kak. Kalau untuk yang saya sendiri itu ada program kerja tentang permainan interaktif dari kartu yang menyangkut materi life skill. Jadi saya itu akan hadir ke teman-teman Pick Air terutama dan teman-teman yang luas seperti dimulai dari sekolah saya ke kelas-kelas, itu memberikan informasi terkait life skill terutama mencakup komunikasi asertif. Jadi teman-teman itu bakal diberi materi agar lebih berani menyampaikan pendapat, berani menolak, dengan diselingi permainan interaktif setelah memberikan edukasi, di mana nanti dibuat kelompok dan akan diberikan masing-masing satu kartu yang diberikan studi kasus. Sehingga nanti kami sebagai pemateri akan menilai apakah mereka cukup mampu untuk memberikan tegasan untuk menolak apabila ada ajakan-ajakan negatif gitu, Kak.
2: Oke. Dapat itu dari mana?
3: Program saya. Kalau program saya sendiri itu latar belakangnya seketika saya ngeliat teman-teman gitu, Kak. Teman-teman saya tuh tak kadang takut kalau menolak ajakan negatif dari teman, karena kalau di tongkrongan sendiri khawatirnya dibilangnya cemen gitu, Kak. Penakut. Betul. Sehingga apa, saya ngelihat celah di situ akan memberikan edukasi sama mencoba langsung prakteknya biar mereka itu gak, teman-teman itu gak takut lagi untuk menyampaikan pendapat yang lebih tegas.
1: Iya, berarti lewat game ya. Kalau Kak Maya apa kemarin?
4: Kalau kemarin tuh saya programnya tentang perkawinan apa namanya?
3: Pendewasaan usia perkawinan.
4: Iya. Jadi itu nama programnya Ready Relationship and Education Assessment for Dealing Young Marriage. Jadi itu menggunakan Google Form. Google Form nanti itu berisikan pertanyaan yang akan dijawab oleh para peserta yang akan disosialisasikan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, nanti dibuat persentase di Google Form-nya. Entah mereka nanti, banyak dari mereka itu siap atau tidak siap. Jadi mengenai pendewasaan usia perkawinan, Kak.
1: Berarti nanti kalian memandukan kedua program kerja kalian itu ya, nantinya apa gimana?
3: Kalau
1: sudah dinobatkan di
2: duta
1: genre, gimana nanti?
3: Kalau untuk memadukannya sendiri, biasanya untuk program kerja kami itu dikerjakan terlebih dahulu di awal Pick Air kami sendiri di SMA Negeri 1. Itu biasanya programnya memang terpisah. Semisal saya ingin di Oktober ini saya melaksanakan program, mungkin Maya juga di Oktober juga begitu, Kak.
1: Masih satu-satu.
4: Tapi saling membantu.
3: Saling membantu tapi, Kak.
2: Terjunnya kapan itu nanti?
4: Kalau dari kita rencananya sama-sama di awal Oktober.
3: Oktober, Kak.
2: Mudah-mudahan lancar lah.
3: Amin.
1: Berarti ya sudah kerja ya.
2: Tapi chemistry udah dapat ya kalian berdua ya?
4: Harusnya dapat sih, Kak.
3: Sedikit cerita nih, Kak. Kami kan kelas 11. Sebelum rollingan kelas 11 menuju IPA, IPS, itu kami sempat satu kelas di kelas 10.
4: Sempat satu kelas.
3: Jadi, dan kami juga sudah mulai di Pick Air dari awal kelas 10 sehingga saya rasa juga chemistry sudah terbentuk.
4: Iya, benar.
2: Berarti udah dari dulu ya, anggaplah ya. Tinggal ngejalanin aja berarti.
3: Iya, betul, Kak.
2: Dan ini teman berdua sendiri spill ya. Kak Tori sama Kak Mei ini dari sekolah SMA Negeri 1 Sumenep.
3: Betul.
2: Oke, yang sekarang kelas 11.
3: Betul, Kak, kelas 11.
2: Oke. Tapi sebelum ikut genre kalian itu kok hidupnya sih kegiatannya apa sih yang dilakukan gitu sebelum ke duta genre? Sandri pengen tahu.
3: Kalau
1: atau kalian sudah ikut berbagai macam komunitas di Sumenep atau kalian tipe yang santai-santai aja, nongkrong mungkin, anak nongkrong.
2: jangan buka diri
1: nongkrong tapi bisa jadi duta genre.
2: Boleh.
1: Gimana apa aktivitas apa kalian sebelum ini?
4: Saya dulu. Kalau saya sibuk dengan apa okay. hobi saya.
1: Oh, hobi,
4: hobi saya menari.
1: Oh.
4: Iya.
2: Ketemu sih dong sama ini.
1: Oh, ikut tari gitu.
4: Iya, di sekolah, eskulnya. Dan juga di eskul itu seperti misal ikut eskul tari, teater, terus musik tong-tong, terus juga serupa itu dibentuk dalam satu kesatuan jadi sanggar, Kak.
2: Oh, nah,
4: iya.
3: Iya,
4: ya, dalam satu wadah.
1: Jadi kakak Maya aktifnya di eskul itu ya.
4: Iya, ya. Benar. Selain
2: di pikir.
4: Kalau di masyarakat ya, Kak. Saya juga ikut misal hari jadi itu saya tampil misal gitu, Kak.
2: Oh, kalau seperti kemarin Agustusan gitu ya?
4: Agustusan?
2: Iya.
4: Oh, enggak, Kak.
1: Enggak, hari,
4: ya.
1: Jadi enggak. Senap,
4: hari jadi Sumenep. Hari jadi, ya, hari jadi Sumenep ikut.
1: Iya, iya. Kalau Kak
3: Kalau untuk saya sendiri kesibukan kalau di sekolah ikut ekstrakurikuler pramuka.
2: Oke.
3: Jadi ikut kegiatan-kegiatan kayak kemah, penjelajahan itu sering pas waktu kelas 10 itu, Kak.
2: Oke.
3: Anak pramuka. Iya.
2: Sandi banget dulu. Iya. Enggak sumpah. Iya, anak pramuka
1: ya.
2: Karena
1: aku terkejut ya. Oke, berarti emang sebelumnya kalian sudah aktif lah
3: aktif,
1: ya.
3: Iya.
1: Kegiatan-kegiatan
2: tapi
1: sekolah.
2: Pernah nggak di masyarakat nggak di sekolah disuruh untuk menyampaikan hal-hal seperti apalah gitu contoh misalnya
3: pernah sih Kak. Kalau di saya sendiri waktu itu sempat diarahkan untuk memberikan ya seputar materi-materi seperti kalau saya di pramuka kan materi sandi materi semapur ya semacam tali temali juga gitu Kak, di sering dijadikan pemimpin di apel gitu Kak soalnya.
2: Oh, berarti udah siap nih ya untuk jadi pembicara nanti.
3: Iya, alhamdulillah, ya. Kak.
1: Iya.
2: Oke. Wah, anak muda sekarang emang beda ya.
1: Oke. Nah, ini kan kemarin kamu ikut Tagente itu kan pastinya enggak mudah ya, Kak.
2: Iya, enggak segampang dengan tantangan gitu.
1: Saingannya juga banyak.
2: Betul.
1: Kemarin apa nih tantangan yang paling berat yang kalian tuh rasain selama proses
2: ikut
1: pemilihan Duta Gendre?
3: Kalau dari saya sendiri, tantangan paling berat menurut saya ya itu diri saya sendiri Kak, karena terkadang waktu saya ingin mengerjakan seperti esai, ketika saya masih terlalu banyak memikirkan tuh Kak untuk arahnya kemana esainya atau programnya gimana, ya saya terkadang gampang ke distract. Kalau lihat teman-teman itu Kak, sering biasanya kalau teman-teman WA saya kadang ke distract buat jawab dulu, akhirnya ketunda gitu Kak.
1: Berarti ketika ngerjain tugas-tugasnya. Kalau kamu ya
4: kalau sama sih Kak, diri juga, diri sendiri juga lebih membuang-buang waktu Kak. Kayak gak bisa melawan rasa malas.
2: Nah, ini nanti yang mau kulit nanti. Terus gimana?
4: Tapi balik lagi nyemangatin diri supaya kamu gak bisa ada di
1: zona nyaman.
4: Iya, zona nyamanmu terus. Kamu harus lawan itu supaya nantinya itu juga berpengaruh sama diri sendiri.
1: Oke. Keren ya kalian.
2: Prepare-nya butuh berapa lama untuk ikut Duta Gendre ini? Pasti kan ada prepare dong.
3: Ada.
4: Betul. Iya, benar.
2: Berapa? Satu bulan?
3: Kami mulai persiapan dari Juni, Kak.
4: Oh iya,
3: dari bulan Juni.
2: Juni.
3: Iya.
2: Lama ya?
3: Bulan Juni itu ketika masih kelas 10.
1: Waktu pengumuman genre ini.
4: Oh iya, kelas 10 masih. Terus pas
1: sudah mau kenaikan ya?
4: Iya.
3: Iya, sebelum liburan semester tuh, Kak.
1: Okay. Berarti lama juga ya ternyata ya.
3: Iya, Kak, lumayan
2: itu,
3: lama.
2: Yang pertama kali yang harus kamu ikut Rick, kamu mah ikut mah siapa?
4: Itu sebenarnya ditawarkan, ya? Kak.
3: Ditawarin sih, Kak.
4: Ditawarkan sama kakak tingkat kami.
2: Oh, oke. Okay.
4: Nah, terus ya diarahkan. Mungkin ada yang mau ikut, silahkan chat pribadi begitu. Oh, jadi di chat pribadi.
1: Okay. Iya.
2: Dan Sandri tertarik Kak Anis. Tadi Maya bilang cepat males ya. Nah, kalau Sandri kalau misalkan siaran terus males, Sandri teriak-teriak. Nyanyi-nyanyi sekenceng-kencengnya.
1: Waras Anda.
2: Waras. Nah, kalau Kak Maya kalau sama Kak Torik pasti ada dong. Rasa males
3: ada
4: ya, pasti
3: ada sih Kak,
2: mager gitu
4: ya.
1: cara mengatasinya
2: apa biar teman perlu itu punya referensi, oh ternyata kalau kayak gini boleh nih digital nih gitu,
1: misal kalian ngelakuin hobi dulu.
4: Saya kalau saya biasanya misal males nih lagi tiduran, saya terus membangun diri, Kak, membangun diri supaya ayo bangun, terus bangun, duduk, terus biasanya ngasih afirmasi ke diri sendiri. Ayo, kamu harus bisa bangun dari zona nyaman kamu, jangan seperti ini terus begitu, Kak.
2: Kalau saya contoh Maya tuh, contoh ya.
1: Diri sendiri sih, Kak.
3: Kalau Kak Torik, kalau saya sendiri, kalau ketika malas sih, Kak, ketika mau ngerjain tugas atau memang lagi ada mau ketemu sama teman, mau siap-siap jadi malas, kadang itu saya minum air sih, Kak. Nggak tahu, ketika minum air tuh jadi lebih tenang, sama saya rasa jadi siap gitu, Kak, kalau mau ngapain gitu.
1: Banyak minum air.
3: Iya.
2: Buat enjoy juga. Berarti ya.
3: Enjoy.
1: Oke.
2: Ya boleh dicontoh lah.
1: Iya.
2: Kalau kamu apa? Kalau Sandi kan kalau males siaran, drak-drak nyanyi yang
1: gitu.
2: Apa?
1: Aku lihat handphone.
2: Lihat handphone, lihat foto dia ya. Iya.
1: Lihat drakor. Oke.
2: Yo.
1: Ini dia teman Pro 2. Kita barusan ngobrol sama Kak Tori sama Kak Maya. Nanti bentar lagi kita in dulu ya, break dulu ya. Yo. Kita ada lagu dulu yang mau kita hadirkan buat kalian semuanya. Tetap di Sore Ceria.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Masih di Sore Ceria.
2: Yes.
3: Sore Ceria.
2: Yang pengen tahu sama pembinanya boleh pantengin di live TikTok
1: iya
2: kita
1: dong.
2: Ya.
1: Boleh. Tadi kan kita udah ngobrol sama Kak Torik sama Kak Maya yang merupakan juara satu duta genre 2026 Kabupaten Semenap. Nah, sekarang kita bakal ngobrol sama pembinanya.
2: Yes, betul.
3: Sebelumnya jangan lupa share-share dulu ya.
2: Kita aja lupa ya.
4: Dan jangan lupa tap-tap layarnya juga.
1: Kamu juga lupa ya.
2: Iya, kamu sama Kasih kan suhu nih ya.
1: Iya, kita udah barengan sama Kak Wan sama Kak Reski yang merupakan pembina duta genre Kak ya.
2: Dari Kak Torik sama Kak Maya.
3: Iya.
1: Wow, pembina duta genre. Berarti kalian pernah jadi duta genre dong.
2: Pernah ikut berarti.
3: Pernah.
1: Tahun berapa?
3: Dari
4: kalau saya tahun 2025 tahun kemarin.
2: Ya. Kayak berarti kayak Kak Torik.
1: Kan 2026.
2: Iya, maksudnya kayak Kak Torik kan tahun kemarin.
4: Iya.
2: Kan?
4: Iya.
2: Oke. Pakai sindang juga.
4: Pakai.
1: Kalau kawan?
3: Kalau saya sendiri Kak dari tahun 2024.
1: Lebih senior.
4: Sepuh.
3: Ya cuman kalau di genre itu gak ada senioritas begitu.
4: Betul.
3: Sama rata.
2: Jadi bahasa kita rata kanan semua.
3: Rata.
1: Oh gitu, gak ada senior kayak gitu.
2: Ya, enak ya. Biasanya enggak kalau bahasa kita oleh tak
3: canggung gitu.
2: Oleh tak tahu dus.
3: Betul.
2: Ya, betul. Kan? Oke. Nah, alasannya apa biasanya Kak Nis?
1: Apa?
2: Kak Wan
1: sama Kak Reski
2: gitu, tertarik untuk kembali
1: jadi pembina gitu loh.
2: Yes,
1: maksudnya kalau dulu kan udah jadi duta genrenya nih.
2: Ya udahlah pasti ya.
1: Terus sekarang kenapa? Masih pengen jadi pembina buat kenapa? Adik-adik.
4: Dari saya dulu.
3: Dari
1: Kak Reski dulu boleh.
4: Boleh. Kalau saya pribadi itu Kak, dari awal ikut duta genre kan karena benar-benar ingin berdampak ya. Terus waktu itu juga ngambis juga pengen berangkat ke Jawa Timur. Karena kalau ke Jawa Timur itu harus juara satu kayak Kak Maya, Kak Torik. Nah kebetulan saya itu runner up. Jadi juara satu itu gak tercapai. Nah dari situ saya tetap masih punya semangat. Walaupun saya itu punya prinsip, walaupun saya gak bisa ke Jawa Timur, seenggaknya saya masih bisa membimbing adik-adik saya nanti untuk ke Jawa Timur seperti Kak Maya dan juga Kak Tori.
3: Luar biasa.
1: Harus dicontoh ini ya Reski.
4: Karena tujuan awalnya tetap untuk berdampak.
1: Oke.
2: Meskipun gak juara gak apa-apa.
4: Meskipun gak juara gak apa-apa.
2: Iya. Tugas harus juara berarti.
4: Iya.
1: Kalau Kak Wan gimana nih? Minat jadi pembina.
3: Ini boleh sedikit cerita dari awal gak? Boleh ya?
2: Boleh. Tapi jangan lama-lama.
3: Dari awal saya kenal genre ini, awalnya saya kagum ke cewek.
2: Seseorang. Boleh.
3: Kagum lah ke cewek. Nah, dari acara itu ketemu lah sama si cewek itu. Nah, jadi ada ketertarikan buat ikut lagi ke acaranya. Jadi saya nanya kan ada senior juga di Islam Abduto itu nanya, ayo kapan cepetan duta genre kata saya. Akhirnya daftar meskipun tidak juara, cuman ya meskipun sudah gak ada hubungan juga dengan ceweknya itu. Ya pada akhirnya saya terbawa arus lah ke genre ini.
2: Nanti dari cewek awalnya ya.
3: Dari cewek.
1: Tapi semakin cinta sama genre kan berarti kan. Ya udah enggak apa-apa.
2: Manfaatnya banyak berarti ya. Dari cewek manfaatnya ke duta genre untuk gabung terus.
3: Yeah.
1: Dan membina adik-adik lagi, adik-adik tingkatnya gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Alasannya apa nih, kawan? Apa ingin berbagi pengalaman kepada generasi-generasi seperti Kak Tori sama Kak Maya? Kok mau ikut lagi?
3: Pasti itu Kak, pasti ingin berbagi pengalaman. Karena salah satu moto di genre itu ada satu tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Jadi meskipun cuma setahun menjabat jadi duta, kita itu harus tetap menginspirasi selamanya. Begitu.
1: Iya. Keren sih ya emang. Dalam harus harus kayak gitu emang. Harus. Ya kan namanya aja duta duta genre.
4: Betul ya.
1: Ya kan. Eh terus kemarin pas kalian tuh mempersiapkan adik-adik kalian tuh melatih dari calon duta genre itu apa yang lebih dipersiapkan? Public speaking kah atau pembentukan karakter mereka atau mungkin wawasan harus luas misalnya? Apa kemarin yang lebih ditekankan sama kalian?
4: Jadi sebelum acara grand final itu ada karantina kak. Nah di karantina itu semua para calon-calon duta ini dipersiapkan dari etikanya, dari sikap, dari public speakingnya, dan juga pematangan materi-materinya di genre.
2: Pas diajarin kemarin Torik sama Maya nurut gak? Atau cengkang gak?
4: Nurut, nurut.
2: Alhamdulillah ya?
4: Iya.
1: Okay. Jadi gampang.
4: Alhamdulillah.
2: Ya. Untuk mau belok ke kanan ke kiri lurus berarti gampang ya?
4: Iya. Dari karantina juga udah kelihatan, wah ini anak berpotensi kayaknya.
1: Oh gitu.
2: Udah ini buktikan yang pertama ya berarti ya?
4: Iya, di atas panggung langsung wah. Keren, keren.
1: Kalian juga sebagai pembina juga merasa keren kan?
4: Iya, bangga, bangga banget, bangga banget.
1: Kalau dari Kak Wan gimana?
3: Tadi sudah dijawab ya sama Kak Rizkinya. Jadi saya sedikit membuka apa yang terjadi kepada panitia aja. Nah, jadi sebenarnya untuk kepanitiaan itu dengan tahun kemarin itu berbeda. Nah, kalau tahun kemarin sendiri itu tidak ada batasan untuk panitianya itu ada berapa orang. Nah, cuman sekarang karena dari pusat itu ada efisiensi.
2: Iya. Juga ada efisiensi.
3: Karena ada efisiensi, jadinya dari panitia itu dibatasi orangnya. Dan itu pun untuk persiapannya itu kita hanya mempersiapkan 2 hari saja untuk grand finalnya.
2: Oh, itu cukup berarti. Enggak cukup ya 2 hari ya.
3: Sebenarnya kurang maksimal, cuman alhamdulillahnya berjalan dengan cukup lancar.
2: Oke. Okay. Nah, ini lagi Sandri mau nanya kawan. Nanti kan buta ya. Buta dalam duta genre ini buta. Jujur buta.
4: Iya.
2: Itu menjadi duta genre. Bukan cuma soal di panggung pasti ya.
4: Betul. Iya, betul, betul.
2: Bagaimana Kak Reski, Kak Wan untuk menanamkan apa ya, pemahaman bahwa apa, gelar ini juga membawa tanggung jawab untuk menjadi role model bagi remaja.
3: Oke.
1: Boleh satu-satu.
2: Cara menanamkannya.
4: Boleh Kak Rian dulu.
2: Ke Kak Tori sama Kak Maya.
3: Yang pertama itu Kak, biasanya kalau dari kita itu harus mendekatkan secara emosional dulu. Karena biasanya kalau anak muda sekarang kalau tidak punya kedekatan emosional itu jauh tidak nurut. Bukan dalam bahasa tidak nurut itu kita saling mengatur ya. Cuman kita bisa membawa mereka untuk lebih menanamkan lagi niatnya itu karena kita punya kedekatan emosional. Nah, jadi contohnya Kak Toriknya, Kak Mayanya itu ketika belum kenal kita itu Kak, ayo, pasti mereka gak mau dong. Karena belum punya kedekatan emosional dengan kita. Nah, tapi ketika sudah punya kedekatan emosional, jangankan kita yang ngajak, kemungkinan besar mereka yang ngajak nanti.
2: Oh, yang di duluan gitu ya?
3: Iya.
2: Karena sih,
4: kalau aku sendiri itu selalu berpesan ya kepada anak-anak duta yang tahun sekarang. Kalau misal kalian benar-benar mau berdampak itu gak harus jadi juara dulu tentunya.
3: Betul.
4: Iya. Terus apalagi para winner ya. Aku tuh selalu bilang kalau kalian jadi duta itu bukan hanya tentang winner, tentang selempang winner yang kalian pakai, tapi tentang gimana nanti kalian berdampak ke remaja-remaja di sekitar kalian gitu.
2: Jadi bermanfaatlah kepada orang lain.
4: Betul.
3: Betul.
4: Iya.
1: Berarti nanti Kak Tori sama Kak Maya ini juga akan membina
2: adik-adiknya.
4: Iya.
3: Jadi kita tidak cuma sosialisasi Kak, kita juga mengedukasi gitu.
1: Keren ya. Duta
2: genre emang dalam-dalam.
1: Duta genre.
2: Sandi gak kuat.
1: Ini hadapannya Kak Wan sama Kak Reski sama Kak Tori sama Kak Maya apa nih selama mereka nanti akan menjalankan tugasnya sebagai duta genre Sumeneb?
3: Yang pastinya pemantapan ini dulu prokernya sendiri.
2: Okay.
3: Terus dari pusat juga ada gemparan program kerja. Quick Win itu ada namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, itu di mana cara kita menjadi seorang ayah nantinya. Gitu.
1: Buat cowok
3: berarti. Buat cowok.
1: Kalau dari Kak Reski apa?
4: Kak Reski? Kalau planning saya nanti mereka berdua itu dipersiapkan, terus juga sekaligus menjalankan proker dan juga membranding media sosial, karena nanti akan dimanfaatkan untuk ajang duta di Jawa Timur.
3: Pemberangkatan karena, ke Jawa Timur.
4: Ya, di tahun depan. Jadi untuk sekarang persiapan mereka berdua dulu.
1: Oke, thank you.
3: Siap.
1: Sebagai pembina duta genre kami.
2: Yes. Masuk lagi.
1: Kita ke Kak ini dulu.
2: Kak Torik sama Kak Maya. Masuk dulu.
3: Masuk.
2: Tunggu ya.
1: Iya, ini mereka duta genre loh.
3: Inilah.
2: Mau mengolah dia. Mau mengolah.
1: Mengulik
2: gitu.
1: Mengulik lagi.
2: Oke. Tapi siapa dulu lah di live TikTok yang udah komen-komen ya.
1: Hai, buat siapa ini? Kak Lydia apa kabar?
2: Kak Lydia ini baik-baik di sana ya, Kak Lydia
1: juga. Kak siapa ini?
2: Paling atas. Pasangan favku Winda. Siapa nih? Teman ya?
3: Iya.
2: Sekelas.
3: Itu.
5: Dari finalis juga.
3: Iya,
5: finalis genre.
1: Runner up bukan?
3: Kemarin runner up.
5: Iya, runner up juara 2.
1: Semangat pasangan favorit katanya.
5: Makasih Winda.
3: Makasih Winda.
5: Makasih Winda.
2: Boleh lah coba.
3: Kali dia.
2: Coba Torik sama Maya coba scroll di sana dari atas tuh siapa?
1: Torik Kak Maya sapa aku dong katanya.
5: Halo Kak Lydia.
3: Halo Kak Ica, Kak Rehan.
1: Oke, sampai nangis-nangis tuh Kak Lydia.
3: Kak Aisha, Kak Is.
5: Halo semuanya teman-teman.
1: Sudah disapa kan?
3: Kak Nizar.
5: Halo.
1: Ini banyak fansnya ini.
2: Iya, di Utah Jendri.
1: Padahal belum ini
2: belum ke Jawa Timur.
1: Belum, apa namanya? Belum memulai tuh kan Oktober katanya tadi memulai
5: benar-benar.
1: Udah banyak fans.
2: Udah punya.
1: Oke, kita lanjut lagi ya, masih seputar genre ya. Kak Tori sama Kak Maya kemarin itu apa ya kalian lebih dilatih gitu ya, kepercayaan diri kah atau mungkin wawasan tentang genrenya sendiri, penampilan kalian, betul, atau mungkin public speaking kalian yang kemarin merasa aku ini masih kurang nih gitu loh.
3: Kalau yang pertama pastinya pemantapan materi dulu Kak. Karena kalau menurut saya pribadi terserah mau percaya diri atau bagaimana, tapi apa yang kita sampaikan itu ada isinya gitu Kak.
2: Yes.
3: Jadi nggak cuma menyampaikan, berbicara yang penting, jangan berbicara yang tidak penting gitu Kak. Tapi yang nggak kalah pentingnya juga pasti mengasah kepercayaan diri kalau ngomong di depan teman-teman dengan cara coba latihan bersama waktu penyuluhan, coba jawab-jawab sama teman-teman kami pernah juga.
5: Pernah.
2: Oke. Pernah di kamar nggak? Ngomong sendiri di cermin?
5: Pernah, pasti pernah.
3: Iya. Sambil di video sih Kak biasanya.
5: Okay. Karena saya tidak ada penyimpanan, saya berbicara di depan kaca.
2: Tapi kalian pernah WhatsApp untuk pembimbing pendamping enggak? Kak ini gimana nih Kak? Saya masih belum paham nih Kak. Pernah enggak alami itu?
5: Pernah.
3: Paling seringnya mungkin ke konsul ke ketua PKR kami terlebih dahulu.
5: Ya, benar.
3: Seringnya.
2: Yes. Nah, kan kalian udah juara satu nih ya?
3: Iya.
2: Juara satu kan, Torik sama Maya itu. Apa nih tanggung jawab yang sekarang kalian rasakan sebagai duta genre di Kabupaten Sumenep? Pasti ada dong?
3: Ada.
5: Pasti ada. Tanggung jawab sebagai duta genre, terutama bagi kita juara satu, itu pasti berat banget Kak. Tapi...
2: Beratnya apa?
5: Pertama kita juga harus menginspirasi banyak orang, juga dari diri kita juga harus berusaha untuk berdampak positif kepada orang lain. Dan juga mungkin tanggungannya itu juga buat kedepannya kita harus benar-benar maksimal dalam
3: maksimal
5: tanggung jawab kita
2: sebagai duta genre.
5: Soalnya
3: kan kami sendiri tuh jadi seperti role model, jadi idola bagi teman-teman gitu. Jadi ya memberikan sikap atau teladan biar bisa sepenuhnya ditiru sama teman-teman gitu Kak. Sebisa mungkin gak mengeluarkan sikap-sikap negatif atau bagaimanapun gitu Kak.
2: Oke. Dan Sandri tadi sedikit apa ya, deg gitu saat Kak Reski bilang mudah-mudahan nanti adik-adiknya bisa juara satu di provinsi gitu.
3: Iya.
2: Kalian yakin gak? untuk menyembuhkan rasa kecewanya Kak Rizky.
5: Bismillah, kan yakin
2: ya,
5: Kak.
2: Kemarin ya,
3: yakin. Di
5: provinsi yakin, ya. Yakin,
3: yakin. Yakin, yakin Kak.
2: Di kabupaten. Nah, kalau kalian bisa membuktikan enggak nanti pas di provinsi?
5: Bismillah, bisa. Bisa, kan.
3: Ya? Yakin.
5: Yakin, yakin.
2: Ditunggu loh ya.
3: Ya, ditunggu Kak.
5: Ditunggu Kak. Bismillah, ya. Amin, amin.
3: Amin, amin.
5: Semoga Kak.
1: Masuk berjaringan.
2: Iya dong. Nanti kalau juara satu di provinsi, kamu akan masuk di jadwal Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
3: Boleh, boleh,
5: siap,
3: boleh
5: Kak. Siap, siap Kak.
1: Jadi kita tunggu ya.
2: Ditunggu ya.
3: Oke, oke Kak.
5: Kak, ditunggu.
1: Nah, ini ada pesan enggak buat teman-teman kalian, remaja-remaja Sumenep nih, yang mungkin sekarang sedang bingung nentuin masa depan, kira-kira apa yang kalian ingin sampaikan sebagai duta genre?
3: Bingung menentukan masa depan itu sering terjadi sih Kak, cuman kalau dari aku sendiri itu terkadang nyisihkan waktu untuk berpikir saya ini maunya kemana, apa mungkin mau ke sini, sehingga saya itu punya planning. Gimana caranya biar gak bingung? Terkadang kalau di sekolah kan ada guru BK. Okay. Itu bisa dijadikan titik konseling, entah Bu, apakah saya baik kalau ke sini? Bu, apakah saya bagus kalau ke sini? Jadi bisa memberikan pandangan kalau semisal saya ke sini apakah maksimal? Karena kalau dari saya sendiri pasti guru BK lebih tahu tentang diri, bukan lebih tahu tentang diri kita tapi memiliki beberapa penilaian ketika kami di sekolah gitu, Kak.
5: Okay. Yeah. Sama ya. Kalau buat saya, untuk para remaja yang masih bingung, yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu mengenal diri sendiri. Itu penting banget. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita mengenal potensi, apa potensi dari dalam diri kita sendiri, kita pasti punya tujuan itu. Betul. Punya impian itu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan yaitu mengenal diri sendiri,
3: iya.
5: Mengenal potensi dari kita untuk memutuskan kita tujuannya akan kemana nantinya, dan juga jangan selalu mengikut teman, istilahnya FOMO. Ya, jadi kadang kita terlalu mengikut teman, misal teman mau ke sini kita juga ke sini, padahal tidak harus. Kita harus juga punya prinsip, punya pendirian untuk memiliki tujuan sendiri.
1: Ternyata nggak cuma ada cowok bingung, remaja bingung.
2: itu emang ucapan diri sendiri.
1: Ya udah,
2: bonus.
1: Kalian nggak jadi remaja bingung.
3: Jangan.
1: Dari Kak Rory gitu ya, untuk meskipun kalian tuh masih remaja, tapi ternyata kalian harus punya. Tuh,
3: harus sih Kak.
5: Harus.
2: Gitu, ikut genre pasti ada bonus kan ya?
3: Ada.
2: Nah, banyak. Kita ada bonus juga pertanyaannya.
3: Apa tuh Kak?
2: Pengen tahu ya.
3: Ya.
2: Ini biar teman berdua yang pantengin, yang dengerin, yang nonton di TikTok itu tahu bagaimana sih kalian itu berbagi waktunya.
5: Manage waktu.
3: Iya.
5: Iya benar.
2: Untuk prepare-nya ikut ini pasti ada waktu dong.
3: Ada.
2: Belajar.
3: Ini
2: butuh wah. Harus kuat banget gitu. Gimana sih?
1: Jadi hobi. Nah, gimana kalian manage waktu itu?
3: Siapa dulu?
1: Kak Maya dulu.
5: Oke, boleh. Saya dulu. Sebenarnya pas awal pendaftaran duta genre susah untuk memanage waktunya karena waktu itu juga lagi persiapan lomba tari Maharaya waktu itu.
1: MC-nya ini.
3: MC-nya kakaknya.
5: MC-nya kakaknya.
1: Ingat enggak?
2: MC-nya. Terus.
5: Jadi lumayan susah untuk memanage waktu, tapi di sela-sela waktu kosong atau sebelum mulai latihan disempatkan untuk bikin video profil seperti itu. Dan juga
1: lagi sibuk-sibuk.
5: Iya.
2: Nanti nongkrong udah dulu lah gitu ya.
5: Enggak bisa ada waktu nongkrong, Kak.
2: Eh begitu emang, harus begitu. Harus mengorbankan tongkrongan.
5: Iya benar Kak.
2: Ada faedahnya gitu kan.
5: Benar.
2: Kalau terus gimana Rik?
3: Kalau untuk saya sendiri, awal kemarin ketika Juli atau ya mulai dari September, lumayan juga nabrak sama Pramuka. Karena kebetulan jadi ketuanya gitu Kak. Nah,
6: Nah setelah itu, terkadang kalau saya menyisihkan waktu untuk bikin video atau persiapan public speaking, itu biasanya saya bikin skala prioritas. Jadi saya lihat ketika saya jam kosongnya itu di mana. Dan ketika pun ada yang bertabrak, saya pasti akan mengorbankan yang sekiranya kalau saya gak hadir, acara tetap jalan gitu kak.
5: Benar, benar.
2: Ini bagus nih, bagus nih.
1: Keren ya.
2: Untuk memilih ininya bagus nih.
1: Iya, menentukan prioritas.
2: Iya, betul.
6: Iya.
1: Tapi emang kalian keren sih ya, maksudnya
2: ternyata banget.
1: Sibuk persiapan genre, lomba-lomba tari, akademiknya juga nggak ketinggalan.
6: Iya, akademiknya juga sih kak.
5: Akademik itu penting.
1: Nggak, aku juga bisa kok.
2: ODGJ. Mana sekolah, mana duta, mana pink air lagi, mana ini itu ODGJ. Ada di Lawang sudah.
1: Jauh amat ya kamu. Oke, apa terakhir nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, teman-teman kalian, apa yang mau kalian sampaikan biar kalian tuh energi positifnya tuh tetap apa namanya ada gitu. Terus mereka tuh ya yang dengerin kita kali ini, yang nonton kita di TikTok, biar semangat kayak kalian. Jadi kalian tuh bisa loh ya jadi duta genre, tapi ternyata nggak meninggalkan sekolahnya.
2: Betul,
1: gitu. Pendidikan akademiknya tetap lancar, hobi jalan. Terus kegiatan-kegiatan eskul juga tetap jalan. Apa yang mau disampaikan?
2: Apa?
6: Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bikin skala prioritas

0: antara genre sekolah ataupun juga ekstra gitu kak.
1: Jadi ada jadwal yang sudah ditulis ya?
0: Ada sih kak.
1: Jam segini harus dimulai ini.
0: Ada.
1: Ini hebat. Tertata rapi berarti ya?
0: Ya alhamdulillahnya kak.
2: Ya kak, karena mending bangun pagi daripada harus tidur malam.
1: Dengar, oh ini taruh. Gimana kalian lagi?
2: Karena mending bangun pagi daripada tidur malam.
1: Berarti kita kalau siaran malam jam 9 udah tidur di sini.
3: Siaran ya tuh. Ya biasa masih muda.
1: Masih muda. Nanti kalau kita, seperti kita berdua kan, udah.
3: Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau kamu apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman?
2: Untuk teman-teman semangat terus, semangat untuk mengejar impian, semangat untuk mengejar cita-cita, jangan sampai putus asa, jangan sampai harus semangat terus.
3: Ya, semangat ya semangat. Kita semuanya. Kamu juga, Kak Tori juga semangat. Iya. Yeah. Ke provinsi ya. Kapan?
2: Tahun depan.
1: Iya,
2: ya, okay. Benar. Siapanya
3: dari sekarang dong.
1: Bentar lagi dong.
0: Bentar sih, Kak.
1: 3 bulan lagi.
0: Untuk bulannya sepertinya
2: di pertengahan sepertinya.
0: Di pertengahan sih, Kak.
2: Iya. Iya, pas kita kelas 12.
0: Pas sudah kelas 12
1: nanti. Itu yang paling
3: berarti masih panjang ya.
0: Iya sih, Kak.
1: Yang paling serem juga.
0: Serem.
2: Iya, benar, Kak.
1: Untuk UN.
0: Iya.
2: Iya, TKA. Ada TKA. Bismillah,
3: Bismillah.
1: Sekarang apa? TKA. Aduh, lulusan tahun 2011
3: ya. Ya ampun, ketahuan ya.
1: Ya ampun, ketahuan banget.
3: Ya udah, sukses terus deh untuk Kak Maya.
0: Yes,
2: terima kasih, Kak.
3: Di sore ceria. Terima kasih, Kak Reski juga. Thank you, Kak Wan juga. Udah sharing bareng sama kita di sore ceria. Kita tunggu aja nanti kabar-kabar baik lainnya dari kalian. Dari genre Sumenep ya. Semoga nanti sukses di provinsi.
0: Amin.
3: Oke, teman-teman, udahan dulu ya sore ceria barengan sama kita berdua. Nanti kita masih lanjut ya di sore ceria.
1: Yo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

حميم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanu raja inda wujudi salat. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: Teman berdua, saatnya kita ikuti pengajian murotal surah Yusuf ayat 7 sampai ayat 20. Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman berdua untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajau ala qamisihi

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Bahagia harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Sembilan empat kemana Marari Pro 2 FM Sumedang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Masih menem Isan di Setiawan.
2: Iya, yeah, dan Anis.
1: Yes, bahasa Inggris dong.
2: Apa? Oh, bahasa Inggris.
1: My name is Sandri Setiawan. And
2: with me, Anis.
1: Keku banget nih.
2: Gara-gara mau belajar bahasa Inggris.
1: Iya. Yeah. Hmm. Geli banget.
2: Ya udah, karena kita mau ngomongin bahasa Inggris. Yes. Ternyata ada potret rumah termahal di Inggris yang sekarang itu ditempati gelandangan. Kok bisa?
1: Kaget kan?
2: Kaget dong.
1: Iya, Sandri tadi searching di googling sore gitu kan ya. Ini mewah tapi di tempat gelandangan gitu kan.
2: Tunawisma.
1: Aduh. Ya. Ini menjadi sorotan teman berdua. Karena ditempati oleh Tunawisma. Padahal rumah ini jadi paling mahal di Inggris.
2: Jadi kalau dari tampak depan aja bisa dibilang
1: mewah dong.
2: Rumah ini tuh kayak istana mewah kan?
1: Yes.
2: Daripada sebuah rumah di tengah kota yang lain.
1: Betul.
2: Gitu loh.
1: 1, 2
2: gede,
1: 3, 5, 5 tingkat.
2: Ini punya 45 kamar tidur,
1: oh.
2: 4 unit lift yang terhubung dari lantai 1 sampai 5. Terus ada kolam renang indoornya juga. Wow, amazing.
1: Amazing banget kan?
2: Amazing.
1: Kalau kita nih, satu rumah kita ya.
2: Ya ampun.
1: Mempunyai ini kan kita ya.
2: Langsung dijadiin hotel.
1: Aduh. Gimana cara ngecatnya tiap tahun saat mau lebaran
2: mau
1: gitu kan ya.
2: Maintenance-nya gimana?
1: Iya, jadi gagal ya, gagal ya.
2: Ya, enggak usah lah di Inggris aja ini. Tapi ternyata teman Pro 2 ini hunian mewah itu sudah kosong dan dibiarkan terbengkalai selama 3 tahun terakhir. Jadi meskipun ada 45 kamar tidur, ternyata terbengkalai.
1: Tapi nanti kagetnya itu Kanis ya. Dengan semewah itu yang dikatakan Kanis memang sangat miris gitu ya. Terbengkalai.
2: Kok bisa terbengkalai ya?
1: Dan tahu gak, ini pernah dibeli pada tahun 2020 dengan harga fantastis. Mencapai 210 juta pound sterling. Atau kalau dirupiahkan itu 5 triliun rupiah.
2: Duit semua itu ya?
1: Enggak, kertas. Kertas buku. Dibotong-botong. Dan dan jika mengikuti ini emang sangat ini ya, miris lah teman Bro 2.
2: Kalau yang beli itu kabarnya pembeli rumah itu mengarah kepada Hui Kayan, sosok pendiri Evergreen yang sekarang itu terjerat hukum dan seluruh hartanya disita.
1: Mungkin korup ya kali ya.
2: Yang itu gak tahu, belum cari tahu lebih lanjut. Dan sekarang rumah termahal di Inggris itu ditempati oleh seorang gelandangan bernama Andres Verstedt sejak 3 tahun yang lalu.
1: Enak, enak gelandangan ini, enak.
2: Ia tinggal di teras depan rumah tersebut dan memasang tenda dari payung untuk tidur dan juga menaruh barang-barang miliknya di sepanjang pagar.
1: Widih, oh, di fotonya kayak gitu
2: kok
1: ya?
2: Enak kau.
1: Iya. Mimpi apa dirimu kok bisa sampai 3 tahun tempat ini?
2: Kok bisa?
1: Gelandangan ya. Wih, pasti kalau di sini kan kalau gelandangan, wih ada satpol PP kan. Wih, udah enak banget gigi.
2: Iya, enggak boleh ya. Ya, enggak tahu lah. Jadi pria asal Swedia itu ternyata mengaku sama sekali enggak tahu tentang bangunan besar tersebut. Tapi yang pasti rumah itu kosong karena tidak ada aktivitas selama berhari-hari gitu katanya. Dan sampai sekarang hunian mewah ini masih kosong dan dibiarkan terlantar teman kedua. Akhirnya ya First Date ini juga masih menempati rumah itu, walaupun cuma di bagian teras.
1: Empat unit lift di rumah ini.
2: Iya, gede banget. Ini mah kayak hotel ya?
1: Bukan hotel.
2: Apa?
1: Rumah istana ini mah.
2: Keren banget.
1: Keren. Ya. Berapa jendela gitu kan ya?
2: Iya, banyak banget ini.
1: Lalu teman berdua penasaran, coba lah searching di googling teman berdua. Rumah termal di. Rumah termahal di Inggris gitu ya. Udah kaget pasti mah kamu. Benar sumpah nih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya.

at dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum. Contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight. Kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul. Pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on jalan, Sudirman Street. Nah, kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Sudah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bikin salah.
1: Oke, teman berdua, kita pamit dulu ya.
2: Yuhu.
1: Semoga kecerewetan kita siaran sore ini di debat ketiga tidak bosan untuk terus kita kalian dengerin kita berdua ya.
2: Oke, okay. Thank you banget yang udah dengerin ya. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita gabungan sama Pro 2 Jakarta ya kak ya.
1: Yo.
2: Ada siapa hari ini?
1: Untuk morning live chatnya dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2.
2: Pokoknya join sama kita tetap ya.
1: Gas.
2: Kita masih bakal memani kamu di MLC.
1: Yes, nanti bareng kak Jebung.
2: Tuh.
1: Ya.
2: Ya cerita-cerita seru di MLC. Pokoknya kalian tetap bareng sama kita di Pro 2.
1: Ya.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
2: Boleh di-add ya, wanita cantik yang ngantuk.
1: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
2: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
1: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
2: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
1: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
2: Oh, saya melihat dinding aja.
1: Aduh.
2: Kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
1: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
2: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
1: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke. Okay.
2: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Iya. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
2: belum,
1: gitu kan.
2: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Jail-jail aja. Second loh itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B. Iya kan.
2: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi gitu lah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
1: Buset.
2: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa,
2: udah
1: ya.
2: Terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener.
2: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
2: Terlalu banyak kayak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
1: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu. gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
1: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
1: Ya benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayaknya iya, gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
1: Chapter,
2: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis ya nggak sih?
1: Iya, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir,
1: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
2: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung
2: sebenarnya,
1: semuanya
2: ya bingung. Tapi benar, yang kelihatan yang gak bingung
1: yang itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
2: Iya, ya ampun. Ya.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mules.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album gitu kan.
1: Benar.
2: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
1: Iya.
2: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Benar.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Ya, gue juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
1: benar,
2: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
1: ya, asik. Tiba-tiba merauh. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
2: Ori boleh ya.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Bangun bro, siap.
4: Baru bangun.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget.
1: Okay. Kayak
2: semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Itu ya.
2: Ya.
1: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: Yaudah aja.
2: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
1: Bener.
2: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
1: Bener.
2: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin gue. Udah keluar label, gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
1: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
2: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Bener,
2: pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
2: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
2: kan. Makanya
1: betul.
2: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
2: Iya. Benar gitu. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar benar benar benar.
2: Udah gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
2: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
2: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
2: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
2: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
2: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
2: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
2: Kayak melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip.
2: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
1: Swaggy.
2: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
2: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
2: kayak
1: bener.
2: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: I got it,
2: Betul. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
2: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
2: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
2: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
2: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
1: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
2: Iya
1: yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
2: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
2: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
2: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
2: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
2: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
2: Iya. Yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
1: Okay.
2: Sampai belakang.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Okay.
2: Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu.
2: Gemes-gemesnya
1: ya.
2: Dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
2: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak ih ada yang deketin aku nih.
1: Ah, biasa itu yang jelek tuh. Iya. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
2: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Eh, ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, udah belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
1: Ngadu ke Ayang, bener.
2: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
2: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
2: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
2: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, All I Got.
2: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
2: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
2: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
2: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
2: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
2: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
2: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
2: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
2: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lu doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
2: Mentok deh.
1: Oke.
2: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
2: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
2: Kamulah
1: satu-satunya
2: yang aku punya.
1: Eh, malah
2: sering. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
2: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
2: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
2: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
2: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
2: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
2: Karena udah marah sama semuanya.
1: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
2: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
2: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
2: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
2: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
2: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
2: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil. Lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Jadi situasi
2: kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
2: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungda juga termasuk.
2: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
2: dan Dungdat itu karir. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar. Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
2: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
2: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
2: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Asik, iya benar-benar.
2: Dung Dat, dung tak kedang dung dat. gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
2: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay. Di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
2: terus dua. Ya, terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
2: Okay. Udah oh. Aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
2: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
2: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
2: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
2: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
2: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
2: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
2: karena
1: album ini?
2: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
2: Tapi memang okay. Dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
2: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
2: Dungdat, takedang, dungdat, udah right. Gitu doang.
1: Okay,
2: gak okay, ada okay. Ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay,
2: tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Drama Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak, diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rudu yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Bisa lah ya. Kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kali enggak aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry.
0: Yeah.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang

0: itu sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
1: Iya, iya.
0: Abang mixer loh.
1: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
0: Kaku.
1: Kaku gitu. Banget.
0: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
1: Bahasa-bahasa apa kek?
0: Oh, lagi di hotel apa? Apa juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
1: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
0: Iya, cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
1: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
0: Umi love.
1: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
0: Aphrodite Guard.
1: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
0: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
0: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
1: Okay.
0: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: gini,
0: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
0: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
0: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
1: Oke.
0: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
1: Bener,
0: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
0: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
0: Karena
1: akhirnya
0: sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal bener. Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul. I know
0: harus
1: it.
0: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan fotonya harus ada apa?
1: Harus taste-nya.
0: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi itu

0: bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
1: Betul, betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
1: Bener, bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lo kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Benar.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Benar.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya.
0: Tenang benar. Aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
0: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulainya,
1: benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
1: Aku
0: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap.
1: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jaibung.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2
1: 9.6 Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Jal Karni yang dijaga malam. Kaisa lagi ya dong, memang dijaga malam kan. Oke, teman Pro 2 seperti biasa ya, sebelum kita ke jaga malam, aku update Info Pro 2 untuk malam hari ini ya. Dan di info pertama teman Pro 2, kontingen MTsN 2 Sumeneb ini ya sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMINI 2026 tingkat SMP MTs Kabupaten Sumeneb. Dalam kompetisi ini yang diikuti kurang lebih 300 peserta ya, dan 2 siswa MTsN 2 Sumeneb berhasil membawa pulang medali dari 2 bidang lomba berbeda. Bara Alta Fiansah tampil dominan dengan merengkuh ini ya juara satu pada bidang IPA terpadu. Sementara rekannya juga ada Virga Faiz Abadi yang sudah menyabet juara dua di bidang IPS terpadu. Capaian ini juga menjadi bukti dah untuk keberhasilan pembinaan akademik yang dilakukan pihak sekolah secara konsisten. Kepala MTsN 2 Sumeneb Hairuddin juga ini ya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para siswanya nih dan guru pembimbing. Pastinya ini ya, pihaknya juga menegaskan bahwa kompetisi ini menjadi sarana untuk membangun karakter dan kepercayaan diri peserta didik. Di info kedua teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos B3A menyalurkan ini ya paket bantuan sembako kepada 40 gelandangan dan pengemis. Nah, atau bisa disebut trennya itu gepeng di aula Dinsos P3A Sumeneb. Setiap penerima ini ya mendapatkan manfaat paket kebutuhan pokok berupa 20 kg beras, 2 kg minyak goreng, dan 5 kg gula pasir, juga 2 kg telur. Dan penyaluran ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam membantu memenuhi ini ya kebutuhan pangan harian kelompok rentan. Kepala Dinas Dinsos ini ya P3A Kabupaten Sumeneb ABD Rahman Riyadi juga menyampaikan bahwa bantuan ini menjadi langkah nyata penanganan masalah sosial yang membutuhkan kerjasama dan ini ya penanganan yang berkelanjutan. Di info terakhir teman Pro 2, Indonesia Women Liga atau IWL ini disiapkan sebagai kompetisi senior ya untuk sepak bola putri Indonesia. Kompetisi ini juga direncanakan mulai bergulir di pertengahan Oktober tahun 2026. CEO Indonesia Women Liga Teddy Yahjono juga menyebut nih, IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Dan pernyataan ini juga disampaikan Teddy saat ini ya menghadiri forum diskusi global Leadership Forum atau ekosistem olahraga nasional. Indonesia Women Liga ini ya sebenarnya masih dalam kandungan. Rencananya akan dilahirkan di pertengahan Oktober 2026. Itu ya yang disampaikan oleh CEO Indonesia Women Liga. Dan menurut tadi juga sepak bola putri Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam aspek kompetisi dan pembinaan. Tantangan ini juga mencakup keterbatasan pemain, pelatih, wasit hingga ini ya sistem pendukung. Weh, salut ya untuk Indonesia nih. Tapi semoga runner ya, runner up atau juara lah gitu untuk Indonesia momen ini ya liga gitu. IWL nih disiapkan sebagai kompetisi senior nih untuk sepak bola putri Indonesia. Itu ya teman Broda untuk update info Broda untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tapi teman-teman Broda kalau ingin tahu update berita yang selengkapnya boleh ya diakses di rri.co.id gitu. Di situ banyak ya, ada olahraga, terus ada gaya hidup, ekonomi, hukum, atau semua sih ada. Tuning terus di Pro 2 FM Sumeneb, kita next ke jaga malam bareng Gizal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Proda FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Proda ya. Barangan Gejal kan ini dijaga malam ya. Jadi di untuk dijaga malam hari ini kita ngobrolin tentang ini ya, komunitas nih. Nah, tapi di sini aku akan ngobrolin ini ya, komunitas unik nih. Jadi kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan. Nah, jadi itu ada ya di salah satu ini kota Jakarta nih. Jadi dari komunitas kumpul-kumpul pejuang ombak itu ini menyampaikan nih, katanya bermukim di Jakarta itu secara tidak langsung ini ya harus patuh terhadap segala konsekuensinya. Nah, termasuk agenda wisata khas kawasan ini ya, pantai yang penuh dengan unsur santai gitu. Nah, jadi meskipun secara de facto Jakarta ini berada di kawasan pesisir, namun ini ya tahun berdua aura pantainya itu yang diidam-idamkan sama sekali nggak nampak di kota ini. Jadi mau nggak mau ini nih, para penggemar wisata bahari ini harus mencari pantai bermartabat terdekat. Nah, nanti seperti yang diulas sama kumpul-kumpul pejuang, komunitas kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan ini ada nanti. Jadi bisa ini ya, komunitas kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan ini berhasil membuat ini nih berselancar di kota Jakarta. Oke, tune in terus di Proda FM Sumeneb. Nanti kita bahas tuntas bareng aku Ijal Karni ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau berodoh keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Baroda di komunitas unik ini ya, di seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan ini ya, dari kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan itu, katanya itu ya, meskipun secara de facto Jakarta itu berada di kawasan pesisir ya, teman Baroda, namun ini ya, aura pantainya itu yang diidam-idamkan itu sama sekali nggak nampak sih di kota ini gitu katanya. Mau nggak mau, para penggemar wisata ini, wisata bahari khususnya nih, harus mencari pantai.

martabat terdekat. Nah, jadi hal ini nih yang membuat Jensen dan kawan-kawan tuh ini ya, atau Jensen ini yang akrab disapa dengan J itu memutar otak nih untuk melampiaskan hasratnya itu berselancar. Jadi setelah mencari banyak info, salah satu pantai berombak itu paling dekat dengan Jakarta adalah ini ya, Pantai Cimaja di Kabupaten Sukabumi itu Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi dalam hal ini J nggak sendiri teman berdua, karena banyak ini ya pejuang ombak lainnya tuh yang juga kerap ini ya menghabiskan waktunya di Cimaja. Nah, di akhir pekan menjadi waktu paling berharga bagi mereka. Nah, setelah mereka bertemu di Pantai Cimaja ini, akhirnya mereka ini nih memutuskan untuk membentuk sebuah wadah. Nah, ini yang dimunculnya ini ya, khususnya bagi para penggemar surfing tuh yang bermukim di Jakarta, bernama Weekend Warrior Surfer gitu. Jadi kata si Jenny justru ketemunya di laut ya, setelah ngobrol ternyata sama-sama dari Jakarta. Yaudahlah, akhirnya kan menyambung karena pada doyan surfing nih gitu. Jadi awalnya sih cuma 4 orang aja, tapi sekarang sudah lebih dari sekitar 30 orang nih teman berdua. Kalau nggak ke Cimaja, biasanya kami ngumpul di Jakarta nih, bahas tentang ini ya program atau sekedar ngobrol-ngobrol aja. Nah, pria yang bekerja di sebuah perusahaan wisata swasta ini mengaku Weekend Warrior Surfer ini tidak sekedar menjalin hubungan baik ya dengan para surfer di Jakarta, namun juga dengan warga sekitar Pantai Cimaja nih. Nah, jadi kata si Jen nih biasanya bersih-bersih pantai dengan warga sekitar gitu, kemudian memberi hadiah jika ada ini ya yang ulang tahun. Nah, kemarin juga sempat tuh katanya membantu salah satu seorang yang melahirkan gitu. Keren ya, memang komunitas ini nih, kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan nih teman berdua. Nah, jadi menurut J juga nih, aktivitas Weekend Warrior Surfer ini nggak akan berkutat di pantai-pantai sekitar Jakarta aja gitu, karena banyak pantai di Indonesia yang memiliki ombak-ombak indah nih dan harus dicoba dengan papan selancar teman berdua. Jadi awal mula ceritanya J itu bingung sendiri sih di Jakarta itu gimana ada ombak. Ternyata ketemunya di ini ya, Pantai Cimaja gitu, di kabupaten kabupaten apa tadi lupa sih. Ya, pokoknya di Jawa Barat gitu. Nah, jadi ini nih di Kabupaten Sukabumi aja, juga di Pantai Cimaja ya harusnya ketemu nih sama selancar yang lain. Nah, disitulah terbentuknya komunitas ini, kumpul-kumpul pejuang ombak akhir pekan. Weh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Ini udah ada kabin mobil tuh, tahu nggak sih teman Pro 2? Coba deh jujur ya, buat ini ya, kalau lagi nyetir atau duduk manis di mobil itu, ini ya, apa sih yang sering kamu notice pas AC baru dinyalain? Seringnya kita anggap sepele nih kan, padahal secara ilmiah mobil itu ibarat kapsul ya, kapsul mini tuh yang ruang geraknya itu super limited. Nah, jadi berdasarkan riset dari International Journal of Environment Mental Research and Public Health, kualitas udara itu di dalam kabin kendaraan justru bisa jauh lebih toksik ya dibanding udara di luar nih. Kok bisa? Karena ruangannya itu tertutup rapat ya, tapi sirkulasinya sering kali luput dari perhatian kita. Nah, it's literally mikro ekosistemnya gitu. Kalau sirkulasinya bad, otomatis oksigen yang masuk tipis nih, dan polutan dari luar atau dari interior mobil itu sendiri terperangkap di dalam gitu. Mulai detik ini apa ya, jangan cuma mikirin estetik interior mobil kamu aja ya teman berdua, tapi kita harus mulai pay attention sama apa yang benar-benar kita hirup setiap kali kita mutusin buat jalan-jalan atau mobilan keliling kota. Ini sebentar lagi aku bakal bedah nih, emangnya sebahaya apa sih kalau kita ignoran sama urusan sirkulasi udara ini. Tetap dengerin Pro 2 ya teman Pro 2.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: 98,6 Prodo FM, Sumenem teman terbaik kamu. Kita lanjut yang teman Prodo anatomi udara kabin mobil tuh. Jadi mulai detik ini buat kalian tuh jangan cuma mikirin estetik interior mobil kamu aja ya, tapi teman Prodo kita harus mulai pay attention untuk ini ya. Apa sih yang benar-benar kita hirup setiap kali kita mutusin untuk buat jalan-jalan atau mobilan keliling kota nih. Nah, jadi teman Prodo ini ya, sekarang kita bahas tombol AC nih. Yang gambarnya panah putar itu kan. Jadi kalau boleh tahu ya buat teman Prodo apa? Tentang ini sih untuk kabin mobil itu kan biasanya ini ya gitu untuk tombol AC itu biasanya kan ini kan untuk panah putar itu artinya sirkulasi udara gitu teman Prodo. Jadi kalau tombol panah itu dipencet biasanya ini ya sirkulasi udara yang dari luar itu bahkan akan masuk gitu teman Prodo ke dalam kabin gitu. Jadi itu ya untuk biar apa ya ada udara dari luar masuk juga gitu. Jadi enggak cuma di dalam aja ya sirkulasi udara itu gitu. Jadi buat teman Prodo jangan sekali-kali ya untuk apa sih buat apa ya kalau bisa dibilang hidupin AC tapi enggak mencet tombol tanda panah yang bisa ngeputer itu tuh. Jadi banyak banget nih yang ngira itu kalau tombol itu aktif berarti udara di dalam mobil itu bakal otomatis bersih selamanya. Wait, enggak ya. Jadi all on itu completely one gitu. Jadi apa ya kalau bisa dibilang dari data studi aerodinamika itu kendaraan nunjukin kalau mode resirkulasi itu fungsinya cuma ngelok ya udara dalam biar gak biar gak gampang mixer sama polutan luar yang parah gitu. Tapi ada place to pay nya gitu. Kalau kamu nyalain mode ini terus selama berjam-jam tanpa pernah dibuka fresh air modenya, kadar karbon dioksida itu di dalam kabin bisa melonjak drastis. Berdasarkan riset dipublikasikan di MDPI Indoor, air quality lebih dari 95% ya mobil yang diuji kadar CO2 nya melewati batas rekomendasi ideal karena sirkulasi udaranya itu stuck di situ-situ aja. Makanya kalau kamu sering ngerasa tiba-tiba ngantuk, pusing atau kurang fokus pas nyetir itu bukan karena lagunya kurang asik teman Prodo, tapi karena otak kamu itu lagi kekurangan oksigennya akibat akumulasi CO2 nya gitu di mobil. Jadi kita mesti aware saja sih sama satu musuh yang tak kasat mata yang ukurnya mikroskopis itu, tapi dampaknya masif banget ya buat kesehatan. Jadi gitu partikulatnya mater alias itu PM2 itu dan ultrafine particles itu menurut data riset dari IKIR tentang polusi maksudnya di dalam mobil itu sekitar 6% ya waktu harian yang kita habiskan di dalam kendaraan justru nyumbang porsi paparan UV paling tinggi ya terutama pas kita terjebak di tengah kemacetan kota. Nah partikel sekecil ini nggak bakal bisa disaring cuma pakai common ya atau deodoran mobil seperti kayak pewangi yang aroma itu manis-manis berry yang justru malah nambah beban senyawa kimia nih berbahaya atau apa ya kalau bisa dibilang volatile organic compound gitu atau VOC-nya di udara gitu. UV juga bisa lolos dengan mudah ya masuk ke aliran darah dan nyampe ke organ vital kita termasuk otak. Makanya kalau kamu ngerasa gampang uring-uringan atau batuk-batuk kecil habis ini ya macet. Nah, bisa jadi itu alarm dari tubuh kamu nih. Karena paru-paru lagi kerja keras menangkal ini ya polutan jalan raya yang nyelip masuk ke sirkulasi AC mobil kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

94.6 FM, 94.4 terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian, seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya, membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.

music produced.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat.

Oke, teman-teman, saya sudah yang untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 16 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besoknya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya jalkan undur diri dari ruang dengan teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, "Wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

identitas fashion, ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya. Bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun dari digital di Pro2 Sumenep. Just Music Pro2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita ke Spada, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Dan informasi yang pertama, isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Nurul Rian Hidayat yang berusia 33 tahun ya teman Pro 2. Beliau merupakan korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 dan jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Tece Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan hari Rabu kemarin, tepat di tanggal 16 September 2026. KM Virgo Transport 8 terbalik pada Minggu dini hari 13 September 2026 di perairan Laut Jawa, dan saat itu kapal mengangkut 243 penumpang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hingga hari ketiga pasca kejadian, dari 114 korban kapal Virgo yang berhasil ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia. Dan di informasi kedua, Fatimah International Elementary School FEAS yang Sumenep yang memperkuat kemitraan di bidang pendidikan melalui kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura UTM, dan penandatanganan kerjasama berlangsung di Gedung Graha Utama UTM Bangkalan hari Rabu kemarin, tepat di 16 September 2026. Dan kerjasama FIES Sumenep dan juga UTM ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam program konkret. Dan diantaranya pengembangan pengalaman belajar siswa, peningkatan kapasitas guru, pertukaran pengetahuan, serta penguatan pengalaman lintas budaya dan juga jejaring internasional. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga nih teman Pro 2, ada Madura United yang terus mematangkan persiapan menjelang menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super Language, dan laga tersebut akan dimainkan di kandang Madura United, yakni Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, pada hari Jumat besok 18 September 2026. Dan Madura United saat ini tengah menjaga momentum positif nih setelah meraih kemenangan pada 2 pertandingan awal Super Language kemarin. Dan menghadapi PSIM Yogyakarta, Laskar Sape Kerap kita juga kembali membidik kemenangan untuk mempertahankan tren tersebut. Madura United memiliki catatan kurang bagus saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada musim lalu ya teman Pro 2. Dan dalam 2 pertemuan musim lalu, Madura United tunduk atas tim asuhan Jean Paul Van Gastel dengan skor 0-3 dan juga 2-1. Oke deh teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 update di pagi pada hari ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10, dan kita ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Well, balik lagi kali ini di Spada dan Ria yang bakalan nemenin kamu-kamu semua di Spada ini sampai nanti lepas pukul 9. Banyak banget yang bakalan kita bahas di Spada ini ya teman Pro 2, dan informasi-informasi yang pastinya berguna lah ya teman Pro 2. Well, sebelum kita ke informasi selanjutnya nih, Ria kali ini mau bagiin klub BBI-nya kita, Bangga Berbahasa Indonesia. Kalau kalian mengaku pinter, mengaku anak Indonesia nih, pasti tahu dong ya BBI kita hari ini apa jawabannya. Nah, klub BBI kita hari ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari keadaan tidak mengenali wajah orang. Nah, ini apa nih teman Pro 2? Udah ada beberapa kotak yang terisi juga nih teman Pro 2. Udah Ria share ke media sosialnya kita dan juga di WhatsApp-nya kita. Dan buat kalian-kalian yang mau jawab di WhatsApp-nya kita juga bisa banget ya, komen-komen di sana atau enggak, Kak aku mau kirim voice note, bisa banget kok teman Pro 2. Jadi kalian bisa komen-komen di WhatsApp-nya kita 0853-3489-4676 atau di media sosialnya kita ada Facebook Facebook, Instagram dan juga TikTok ya teman Pro 2. Bisa dijawabin nih apa jawaban dari bahasa Indonesia dari keadaan tidak mengenali wajah orang. Yuk buruan ditungguin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Well, teman Pro 2, buat kalian-kalian yang mungkin punya agenda keluar rumah dan jaraknya mungkin ya terlalu jauh ya teman Pro 2, atau nggak sampai di nyebrang kota nih, jangan lupa dulu cek kondisi cuaca hari ini ya. Well, berdasarkan informasi cuaca BMKG Trunojoyo nih, wilayah Madura hari ini didominasi kondisinya cerah-cerah berawan sampai berawan. Jadi tetap siapin perlengkapan sesuai aktivitas kalian ya. Dan dimulai dari Bangkalan, suhu udara berada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kondisi cuaca yang mulai dari cerah berawan hingga kecerah berawan ya. Kelembapan udaranya sekitar 51 sampai 89% nih. Bergeser lagi ke timur di Sampang nih, suhunya sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius ya, dan juga cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan kelembapan 43 sampai 88%. Dan lanjut ke Pamekasan, suhu berada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius, kondisinya juga cukup beragam mulai dari cerah berawan, berawan hingga cerah. Dan kelembapan udara sekitar 47 sampai di 87%. Nah, buat yang ada di aktivitas di Sumenep-Sumenep aja nih, suhu diperkirakan berada di angka 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan dan juga berawan, dan kelembapannya sendiri di sekitar 47 sampai 86%. Well, secara umum sih cuaca wilayah Madura cukup bersahabat ya, tapi perubahan kondisi ini tetap terjadi. Dan buat kalian-kalian yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai tabir surianya ya teman Pro 2, biar kulit kita ini terlindung dari paparan sinar matahari. Well, untuk di daerah perairan nih teman Pro 2, untuk saran keselamatan nih, beresiko terhadap keselamatan para pelayan nih, apa pelayaran ya teman Pro 2. Jadi perahu nelayan apabila kecepatan angin ini mencapai 15 knot dan juga tinggi gelombangnya mencapai 1,25 meter nih, kapal tongkang juga apabila kecepatan anginnya juga mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombangnya mencapai 1,5 meter. Dan juga harap berhati-hati untuk saran keselamatan untuk kapal feri, juga kecepatan angin bila mencapai 21 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Jadi alangkah baiknya nih teman Pro 2, kita cek dulu kondisi angin dan juga tingginya gelombang ketika kalian ini sebelum berlayar ya teman Pro 2. Well, itu dia update cuaca hari ini by BMKG Trunojoyo.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Ya, waktunya kita update jawaban BBI kita ya. Dan di sini udah dari Kak Nora, Kak Ayu, dan siapa nih? Oh, Kak Abi ya. Selamat pagi Kak, aku Abi mau jawabin BBI kita hari ini dong jawabannya. Kalau dari aku prosopagnosia. Dari Kak Ayu juga prosopagnosia. Oh, kurang G-nya dia. Dan juga dari Kak Nora propopagnosia. Kok propo sih? Yang benar dari Kak Abi ya jawabannya. Untuk Kak Ayu kurang G-nya nih teman Pro 2. Prosopagnosia, istilah lain dalam bahasa Indonesia yakni keadaan tidak mengenali wajah orang. Well, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah jawabin di BBI kita hari ini. Dan nantikan updatean BBI besok. Karena ada setiap hari ya guys BBI kita nih, kecuali weekend aja.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Nah, teman Pro 2, waktunya kita update informasi lalu lintas nih. Mungkin kalian-kalian di sini pernah atau enggak mau melewati perlintasan kereta api dan masih bingung nih sama rambu-rambu yang ada di sana. Nah, kali ini Ria bakal bahas dan kita bakal kenalan bareng-bareng nih sama beberapa rambu penting di perlintasan kereta api ya, teman Pro 2. Well, yang pertama ada rambu Andreas Cross atau yang biasa kita kenal sebagai rambu silang. Kalau kalian melihat rambu ini di perlintasan satu jalur atau single track ya, artinya kita harus lebih waspada. Pastikan kondisi di sekitar aman, dengarkan tanda peringatan dan jangan buru-buru nerobos ya, teman Pro 2. Well, berikutnya juga ada Andreas Cross double track nih. Ini bedanya rambu ini menandakan perlintasan kereta api dengan dua jalur rel ya. Jadi gak cuma melintas satu arah aja, dan pastikan kedua jalur benar-benar aman sebelum melintasi di atas jalur rel kereta api ya, teman Pro 2. Dan yang paling penting nih, kalau ada palang pintu mulai turun, rambu lampu peringatan ini menyala atau enggak sirinenya berbunyi nih, teman Pro 2, jangan coba-coba nerobos ya. Ingat, kereta api enggak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan yang lainnya. Jadi mulai sekarang jangan cuma tahu jalannya aja, tapi kenali juga rambu-rambunya. Kurangi kecepatan, berhenti kalau diperlukan, lihat kanan kiri dan pastikan aman sebelum melintasi rel kereta api nih, teman Pro 2. Well, karena nih tertib berlalu lintas ini bukan cuma soal aturan aja, tapi soal menjaga diri kita sendiri dan juga keselamatan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan pernah nerobos perlintasan kereta api ya, teman-teman.